Teman berdua dimanapun kamu, ini nih aku bakalan share ke kamu semuanya informasi mengenai peristiwa penting bersejarah teman berdua yang pernah terjadi di tanggal 19 September. Karena setiap tanggal di tiap harinya itu memang punya sejarahnya tersendiri ya, dari berbagai negara lah pokoknya teman berdua. Dan kali ini aku udah merangkum ya, ada beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi di tanggal 19 September. Nah, kita mulai aja langsung teman berdua, ini dari tahun 634 teman berdua. Wih. Ada pasukan kekhalifahan Rashidun pimpinan Khalid bin Al-Walid yang berhasil merebut wilayah Damaskus dari kekuasaan pasukan kekaisaran Bizantium dan dipimpin oleh Thomas ya. Keberhasilan itu diraih setelah pasukan kekhalifahan Rashidun setelah melakukan pengepungan selama hampir sebulan teman berdua. Lalu di tahun 1926 ada stadion sepak bola San Siro di Milan ya. Ini selesai dibangun dan resmi dibuka stadion itu teman berdua ya. Mulai dibangun sejak 1925 dan saat ini San Siro digunakan sebagai kandang dua klub besar di Italia yaitu AC Milan dan juga Inter Milan. Dan San Siro merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan daya tampung mencapai 80.018 penonton teman berdua. Lanjut lagi teman berdua, ini di tahun 1944 ya. Ada pertempuran antara pasukan Jerman dan pasukan Amerika Serikat yang terjadi di perbatasan antara Jerman dan Belgia. Pertempuran yang lantas digenang dengan sebutan pertempuran hutan Hardgen ini berlangsung ya hingga 16 Desember di tahun yang sama dan berakhir dengan kemenangan telak dari pasukan Jerman teman berdua. Selanjutnya tahun 1945 teman berdua, ini ada sekelompok orang Belanda di wilayah pimpinan WVCH Ploegman memasang bendera Belanda merah putih biru ya tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato Surabaya Jawa Timur. Hal itu lantas memicu kemarahan pemuda Surabaya dan pada 10 November warna biru pada bendera Belanda ini dirobek oleh sekelompok rakyat Surabaya dan menjadi peristiwa bersejarah yang dikenal dengan sebutan insiden Hotel Yamato atau insiden perobekan bendera teman berdua. Selanjutnya, nah ini di tahun 1963 ada David Andrew Seaman yang lahir di Rotherham, Inggris. Dia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang berposisi sebagai penjaga gawang dan pernah membela klub besar Inggris teman berdua Arsenal sejak 1990 hingga 2003. Dia tercatat telah bermain 405 kali di kompetisi Liga Inggris dengan mengakhiri karir di Manchester City pada 2004. Setelah itu Seaman ya, ini merupakan kiper andalan tim nasional Inggris dari 1988 hingga 2002 teman berdua. Yang terakhir nih teman berdua, di tahun 1976 ada pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines yang menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Nah ini akibatnya seluruh penumpang dan juga awak pesawat teman berdua dinyatakan tewas semuanya ya. Tewas seketika dan kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan Boeing 727 sepanjang sejarah teman berdua. Ya itu tadi untuk informasi mengenai peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 19 September teman berdua ya. So
jas merah lah, jangan sampai melupakan sejarah teman bro dua.

Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari gen.

0: Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Produa FM. Teman

Ya teman berdua, sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi-informasi selanjutnya, aku mau ini ya, apa namanya, ingetin kamu lagi buat yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu teman berdua, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dengerin musik tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Bisa di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
3: Boy, boy.
4: Apa Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
6: Teman

Mari kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kali ini aku punya informasi yang menarik ini teman Pro 2. Wah. Aku bakalan share ke kamu semuanya informasi mengenai olahraga tentunya ya. Jadi teman Pro 2 ini ada atlet basket Dewa Ayumade Sriarta Kusuma Dewi dan juga karateka Daniel Hutapea yang dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Dan teman Pro 2, kedua wakil tersebut akan memimpin Devil tim Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang pada hari Sabtu 19 September 2026. Momen ini sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga 4 Oktober. Bagi Dewa Ayu, penunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Atlet basket 5x5 itu mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer teman Pro 2 ya. Dan Dewa Ayu juga merupakan bagian dari tim basket putri Indonesia yang meraih medali emas pada SEA Games teman Pro 2 di Thailand ya. Tahun 2025 dia juga berharap tugas sebagai pembawa bendera dapat menjadi energi tambahan bagi dirinya dan seluruh kontingen Indonesia teman Pro 2. Pada upacara pembukaan, Dewa Ayu akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali, daerah asalnya. Menurut dia, busana ini menjadi simbol identitas daerah sekaligus cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia di panggung internasional. Sementara itu, Daniel Hutapea menilai penunjukannya sebagai membawa bendera terasa istimewa ya, karena Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi keikutsertaan pertamanya di ajang tersebut. Karateka nomor komite plus 84 kg itu mengaku senang, bangga dan juga bersyukur mendapat kepercayaan membawa bendera merah putih teman Pro 2. Dan nantinya Daniel akan mengenakan busana khas Batak Toba yang menjadi bagian dari apparel tim Indonesia. Dia juga mengaku bangga karena busana ini menampilkan unsur budaya Batak yang merupakan identitasnya teman Pro 2. Wih, semoga ini bisa menjadi motivasi ya untuk kita semuanya teman Pro 2, anak-anak muda tentunya. Enggak, maksudnya Ewin ini sih, apa namanya, udah kayaknya udah enggak muda banget lah ya. Kalian semuanya lah, adik-adikku semuanya, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semuanya teman Pro 2 yang ingin seperti mereka ya. Kuncinya juga harus konsisten ya kan, terus belajar. Jadi terus mengasah keterampilan, skill atau kemampuan teman Pro 2 ini harus diasah semuanya gitu ya. Agar kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya kan, bahkan tidak kalian duga gitu, seperti mereka berdua yaitu Dewa Ayu dan juga Daniel Hutapea teman Pro 2. Keren pokoknya.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Woi, lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Bro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan ya. Udah mau jam 8 ini, jadi entar lagi aku mau lanjut lagi ke program acara BST Teman Bro 2 ya. Nah, untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira di BST aku bakalan kasih topik atau tema yang seperti apa, Teman Bro 2 jangan kemana-mana ya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Bro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus
0: rumah tangga. Selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman pro 2, kita lanjut lagi. Waduh, ini udah jam 8 ya teman pro 2. Waktunya untuk program acara Besi Bakal Semangat Tiap Pagi. Dan tentunya teman pro 2, kita bakalan memberikan ini ya, apa namanya, memberikan topik teman pro 2, topik Besti Bakal Semangat Tiap Pagi. Nah, jadi topiknya adalah tidak semua hal harus sempurna teman pro 2 ya. Wih, ya gimana tuh? Jadi teman pro 2, kalau misalkan kita ngomongin soal sempurna, adik, ini jadi inget ini ya, apa namanya itu, suaminya Sarah Wijanarko teman pro 2. Sempurna. Nah, jadi memang gak semua hal itu harus sempurna teman pro 2 ya. Jadi ini hal yang penting banget. Dan pernah gak sih kalian itu terlalu lama mengerjakan sesuatu karena ingin hasil yang sempurna teman pro 2? Mau bikin konten, mikir gitu ya. Terus mau mulai usaha masih tapi tunggu modalnya dulu lah, apalah gitu ya. Mau belajar sesuatu ada tapinya juga, takut salah, belum jago ataupun apalah pokoknya. Atau bahkan ini, mengambil sebuah kesempatan tapi terlalu sibuk memikirkan kemungkinan gagal. Padahal gak semua hal itu harus sempurna untuk bisa dimulai. Kadang kita tuh perlu ini, perlu berani gitu ya, mengambil langkah pertama dulu teman bro 2. Karena kalau terus nunggu untuk semuanya itu bisa sempurna, ya bisa jadi kita malah gak pernah memulai apa-apa teman bro 2 ya, malah diem aja. So, teman pro 2, untuk kita semuanya ya, semangat aja dan gak perlu sempurna. Yang penting mulai aja dulu teman pro 2. Sekali lagi Ewin bakal lanjutin lagi untuk tema kita pada pagi hari ini, yaitu gak semua harus sempurna teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM, Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
2: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Baik teman bro dua, dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan di pagi hari ini teman berdua ya. So pagi hari ini teman berdua tetap sabar ya, nggak usah marah-marah teman berdua ya kan. Kalaupun kalian melihat hal-hal yang tidak sempurna, ya biasa aja teman berdua ya, biasa aja gitu. Karena manusia tidak ada yang sempurna teman berdua, begitupun kehidupan nggak melulu harus sempurna. Kadang hidup di zaman ketika banyak orang ya, ini menunjukkan hasil terbaiknya. Di media sosial kita melihat orang sukses, pekerjaan bagus, punya usaha yang wah luar biasa, punya rumah, kendaraan, atau pencapaian yang lainnya lah. Tapi tanpa sadar kita itu membandingkan kehidupan kita dengan sesuatu yang sudah mereka tampilkan dalam versi terbaiknya. Akhirnya muncul pikiran, kok hidupku seperti mereka gitu ya. Padahal kita lupa mereka juga pernah menjadi pemula gitu. Jadi mereka juga pernah salah teman berdua. Mereka juga pernah membuat sesuatu yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Makanya jangan berpikiran kok kenapa aku gak seperti mereka-mereka gitulah ya. Dan kalau misalkan kita ya intinya tidak ada orang yang langsung hebat sejak percobaan pertama, gak ada teman berdua. Kalau kita menunggu kemampuan kita sempurna baru berani coba, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk belajar. Jadi gak masalah juga kalau hasil pertama belum bagus, gak masalah juga kalau masih banyak kekurangan. Dan tidak masalah kalau kita harus belajar dari kesalahan. Yang penting adalah kita mau berkembang, karena sesuatu yang belum sempurna tetapi sudah dimulai ya masih punya kesempatan untuk diperbaiki. Sedangkan sesuatu yang tidak pernah dimulai tidak akan pernah menjadi apa-apa teman pro 2 ya. Jadi semoga ini bisa menjadi motivasi.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Teman Produa, hari ini jangan terlalu keras kepala kepada diri sendiri, teman Produa ya. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, coba melangkah dulu. Gak perlu menunggu semuanya siap, teman Produa. Tidak perlu menunggu semua orang mendukung kita, dan tidak perlu menunggu diri kita menjadi sempurna, gitu ya. Mulai dari apa yang kita punya dulu, teman Produa. Mulai dari kemampuan yang kita miliki, mulai dari langkah yang paling sederhana. Kalau salah, perbaiki. Kalau kurang, belajar, teman Produa. Kalau gagal, coba lagi. Karena tujuan dari sebuah proses itu bukan ini ya, menjadi sempurna sejak awal, teman Produa, tapi menjadi lebih baik dari sebelumnya, gitu. Jadi kalau misalkan hari ini kita sedang merasa belum cukup baik, ya ingat, kita tidak harus menjadi sempurna untuk memulai, teman Produa. Dan kita hanya perlu berani memulai untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan biarkan keinginan untuk sempurna itu membuat kita takut untuk mencoba. Karena kadang perjalanan yang paling berarti ini justru dimulai dari sesuatu yang sederhana, yang berantakan dan penuh dengan kesalahan, teman Produa, ya. So, sekali lagi ya, jadi kadang perjalanan yang paling berarti itu justru dimulai dari sesuatu yang sederhana, yang berantakan, yang penuh dengan kesalahan, teman Produa. Selamat menjalani hari ini, teman Produa, dan ya, gak harus sempurna, yang penting mulai, jalani, dan terus perbaiki, teman Produa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah sadar gak? Kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

9 udah waktunya kita berlanjut lagi teman bro 2 ya. Nah kali ini di program acara Insight Inspirasi Pagi terupdate teman bro 2 ya. Jadi coba kita lihat teman bro 2 untuk di tanggal 19 ya. Ada tema yang luar biasa teman berdua. Adalah menurut kamu wisata daerah bakal lebih menarik kalau dikemas lewat konten TikTok dan Instagram atau enggak teman berdua. Jadi ya karena sekarang lagi ini ya teman berdua lagi apa namanya tuh? Lagi jos-josnya banget teman berdua untuk TikTok dan juga Instagram ya. Kira-kira kalau misalkan wisata daerah ya, di daerah kamu pasti kan ada juga gitu ya, banyak, apalagi di Jember sendiri teman berdua kalau ngomongin soal wisata daerah tuh banyak nih. Kira-kira lebih menarik kalau dikemas lewat konten TikTok dan Instagram atau enggak teman berdua gitu ya. Jadi langsung aja kamu bisa gabungan teman bro 2 bareng sama Ewin di pagi hari ini ya di 081559708950 ataupun kamu juga bisa ikutan untuk ini berkomentar di question box yang udah Ewin bikin di Instagram teman bro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
2: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja? Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
1: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
2: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini.

0: manisnya dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, teman bro dua. Nah, ini nih, jadi aku bakalan mulai aja teman bro dua ya. Kalau misalkan kita ngomong liburan, biasanya yang dicari apa? Tempat yang bagus, kuliner yang enak misalkan, atau spot yang kalau di foto bisa langsung masuk Instagram. Sekarang cara orang menemukan tempat wisata juga udah berubah. Dulu mungkin kita bertanya pada teman gitu ya, kalau mau jalan-jalan di Jember nih enaknya kemana ya, misalkan seperti itu. Sekarang tinggal buka TikTok, Instagram, scroll bentar ya muncul deh, ya kan. Bahkan tempat ataupun apa ya, destinasi yang sebelumnya bahkan gak pernah kita tahu gitu ya. Ada air terjun, pantai, desa wisata, tempat kuliner teman bro dua, sampai spot tersembunyi yang ternyata lokasinya gak jauh dari rumah. Nah, jadi pagi hari ini adalah, menurut kamu wisata daerah bakal lebih menarik kalau dikemas lewat konten TikTok dan Instagram gak? Gitu. Apakah media sosial bisa membuat wisatawan lokal semakin dikenal? Maksudnya wisata lokal ya semakin dikenal, atau justru wisata daerah tetap lebih menarik kalau ditemukan secara langsung tanpa melihat konten media sosial? Oke. Teman bro dua, ini udah ada teman bro dua yang udah ini ya, apa namanya, udah kirim tanggapan di pagi hari ini teman bro dua. Ada dari Raka. Menurut saya konten media sosial sangat membantu kak. Kadang kita gak tahu ada tempat bagus di sekitar Jember, setelah lihat di TikTok baru penasaran datang katanya. Betul ya, kadang kita malah lebih tahu tempat wisata di luar kota daripada tempat yang jaraknya cuma beberapa kilometer dari rumah aja. Tetangga sebelah punya kolam renang, kita malah baru tahu setelah viral teman-teman.

0: Siapa itu? Kucing. Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: 4 buah pepaya muda disayat akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembung daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua dimanapun kamu, kita lanjutin lagi untuk insight pagi pada pagi hari ini tentunya teman berdua ya. Nah, okay, teman berdua, sekarang itu satu video pendek bisa membuat sebuah tempat yang awalnya sepi ya menjadi rame diperbincangkan teman berdua. Kadang kita cuma ngelihat video ya, hidden gem di Jember, wah. Terus lihat deh videonya, waduh bagus komentarnya, wah luar biasa. Akhirnya kita ikut penasaran tuh, besoknya gas berangkat. Nah ini salah satu kekuatan atau the power of TikTok and Instagram ya. Visual, video pendek, cerita pengalaman, dan ya komentar-komentar itu tadi. Tadi aku udah bacain punya Siraka teman bro dua, coba kita kasih baca lagi untuk teman pro 2 yang lainnya ya. Ini ada Nisa di Sumber Sari teman pro 2. Kalau saya lihat konten wisata kayak Win yang paling menarik bukan cuman pemandangannya. Saya suka kalau kreatornya juga kasih informasi harga tiket, akses, jam buka dan juga fasilitas. Nah, ini penting. Ya. Konten wisata bukan cuman soal membuat tempat itu terlihat lebih ini lebih bagus teman pro 2. Informasi yang praktis ini juga bisa membantu untuk kalian semuanya ya yang ngelihat atau bisa dibilang calon pengunjung lah ya. Ya jadi tapi ada juga yang menarik untuk kita bahas teman pro 2. Ada pertanyaan apakah sebuah tempat wisata itu harus viral dulu baru dianggap menarik. Ya belum tentu juga sih. Karena setiap daerah sebenarnya punya cerita, ada sejarahnya, ada budaya masyarakatnya, kuliner khasnya, tradisi, ya kan? Dan tentunya teman pro 2, konten wisata nggak seharusnya, jadi konten wisata itu seharusnya tidak hanya mengatakan lihat tempatnya bagus, tapi juga bisa bercerita kenapa tempat ini penting, apa yang membuat berbeda, gitu, apa yang bisa dilakukan ketika di sana teman pro 2. Makanya kalau udah gitu wisatawan itu juga nggak hanya datang untuk berfoto tapi juga mengenal cerita di balik tempat tersebut teman bro dua ya. Satu lagi deh, ini ada tanggapan yang udah masuk lagi teman bro dua dari siapa nih, Dinda di Kebon Sari. Saya lebih suka konten wisata yang ada ceritanya kak, misalnya ada sejarah tempat atau cerita warga lokal, jadi terasa lebih dekat dan nggak sekedar promosi katanya. Setuju. Ini menarik ya, karena tempat wisata yang punya cerita tuh biasanya lebih mudah diingat. Foto bisa, ya kan? Terus mengenal cerita juga bisa, ya kan? Tahu sejarah okay. Karena cerita tuh membuat pengalaman menjadi lebih berkesan, teman bro dua, ya. Okay deh, teman bro dua nggak kerasa banget ya. Kita udah waktunya untuk lanjut lagi, teman bro dua. Aku bakalan lanjut untuk Bobo. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini teman pro 2. Dan saat lagi bakalan dilanjut sama penyiar selanjutnya, yaitu ada Kak Irza ya teman pro 2. Ya, bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 3 sore nanti. Stay tune terus.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang. Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: KPI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng Eko Irza. Dan informasi pertama tentang Kemlu imbau WNI waspada tawaran kerja di wilayah konflik. Berikutnya tentang Modern Pentathlon Indonesia cetak sejumlah personal best di Asian Games. Dan informasi ketiga tentang sebanyak 300 atlet Situbondo ikut tes parameter. Dan Pemum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kemlu Republik Indonesia mengimbau WNI berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing. Imbauan ini disampaikan terkait dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia yang saat ini masih diverifikasi pemerintah. Kemlu bersama KBRI Moskow, KBRI Kiev, dan juga kementerian terkait menelusuri identitas, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan mereka. Pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya penipuan atau eksploitasi. Kemlu mengingatkan keterlibatan WNI dalam militer asing tanpa izin presiden memiliki ketentuan hukum yang dapat berdampak pada status kewarganegaraan. Tim Modern Pentathlon Indonesia mencatat peningkatan personel best pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet putra Samuel Christian Matulatua finish di posisi ke-10 semifinal B dengan 1456 poin, hanya terpaut 12 poin dari posisi keseimbangan yang menjadi batas lolos ke final. Sekjen PP Modern Pentathlon Indonesia Ridwan Kultom menyebut sejumlah atlet memperbaiki catatan pribadi, termasuk Samuel yang memangkas waktu renang dari 57 menjadi 55 detik dan juga nomor obstacle dari 28 menjadi 24 detik. Indonesia menurunkan 5 atlet dengan Caroline Begum dari sektor putri berhasil melaju ke final. Sebanyak 300 atlet dari berbagai cabang olahraga mengikuti tes parameter yang digelar KONI Situbondo pada 18 hingga 19 September 2026. Tes ini menjadi evaluasi setelah atlet menjalani pemusatan latihan selama 4 bulan untuk persiapan POPDA dan juga PORPROV. Pemeriksaan meliputi tinggi dan juga berat badan, kekuatan otot, kelenturan, serta daya tahan tubuh. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi program pembinaan sekaligus mengukur kesiapan atlet menghadapi POPDA dan juga PORPROV yang dijadwalkan berlangsung November 2026. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rni.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Wow, seneng sekali. Udah Sabtu lagi nih teman Pro 2. Udah weekend ya, wait. Ketemu lagi sama Ija di Pro 2 Hit List edisi 19 September 2026. Seperti biasa Mom Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini bakal memberikan lagu-lagu terbaru kayak punya Adela ya, yang in LA Mom Pro 2 yang lagi viral juga di sosial media. Sebenarnya ada satu lagi lagunya Adela ya yang Nicole Kidman itu juga bagus banget, karena minggu ini ya setahu aku new release-nya banyak banget rilisan lagu, gak cuman artis-artis atau musisi luar negeri aja tapi juga dalam negeri nih, kayak Nabila Takiyah, yes, yeah, akhirnya ngeluarin lagu baru ya kan. Biasanya tuh fannya pada minta requestnya cegil terus, sekarang ada lagu baru dan juga viral teman Pro 2. Nah, ngomongin viral juga nih, bakal aku kasih lagu-lagu yang viral dan juga pastinya enak-enak di Pro 2 Hitlist ini, dan kamu juga bisa request lo teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2, bisa banget di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 pastinya di @pro2jember, duanya pakai angka, di follow dulu dong pastinya. Abis itu dicek IG story terbarunya, di situ ada question box, silahkan request sebanyak-banyaknya, terus pesannya buat siapa bebas teman Pro 2, pastinya bakal aku bacain tapi urut ya nanti ya, jadi harus sabar teman Pro 2, pastinya yang request tuh banyak banget. Nah selain itu, muterin requestan kamu dan lagu-lagu terbaru di minggu ini, aku bakal ngasih informasi juga nih. Yaitu tadi teman Pro 2, salah satunya adalah info-info seputar new release, terus informasi seputar musisi juga dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya komplit teman Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah sebelum kita lanjut nih, kita dengerin lagunya Ariana Grande, yang juga lagu ini sempat rame. Iya masih rame sih teman Pro 2, karena ini di album barunya Petal ya, yaitu ada Nowhere Nobody, spesial buat teman Pro 2.

0: Masih sering minum sambil berdiri? Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ada satu lagu dari Rose ini, Pro 2 number one girl ya. Nah, kalau ngomongin salah satu member Blackpink ini, Rose ini resmi kembali dengan single solo terbarunya yang punya warna musik berbeda nih dari karya-karya sebelumnya Pro 2. Rose resmi merilis New Trick nih pada Jumat kemarin ya, dan lagu ini ngebawa warna garage punk yang energik sekali Gus, mengangkat cerita tentang menghadapi masa sulit nih dan juga kembali melangkah dengan caranya sendiri. Lagu ini ditulis Rose bareng Amy Allen yang sebelumnya juga terlibat dalam ini lagunya yang APT itu tuh Pro 2. APT ya, dan juga diproduseri bersama Andrew Wells. Nah, New Trick ini menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya Rose yang dirilis pada Desember tahun lalu tahun-tahun kemarin ya, 2024 nih. Kalau sebelumnya karya Rose banyak dikenal dengan nuansa yang emosional, kayak number one girl itu ya, kayak set banget angst banget ya teman Pro 2. Nah, kali ini pendekatan terasa lebih ringan dan juga penuh energi nih. Ide lagunya muncul sekitar 2 hari setelah Rose menghadiri Met Gala pada Mei 2026 katanya. Saat itu dia tuh dan juga Amy Allen buat lagu dengan arah yang berbeda dari karya-karya bernuansa sedih yang sebelumnya sering ditulis Rose. Nah, yang juga menarik perhatian adalah video musiknya New Trick ini disutradari oleh Dave Meyer, sutradara yang sebelumnya menggarap video musik Blackpink Jump. Dan seluruh video musik ini direkam menggunakan iPhone 18 Pro Pro 2. Waduh, baru rilis juga sebagai bagian dari kampanye shot dari iPhone sendiri. Nah, dari sisi visual, konsepnya juga dibuat nih lebih playful, terus santai juga, ngikuti energi musik yang dibawa lagu ini. Jadi bukan cuman lagunya yang menawarkan warna baru nih, video musiknya juga punya pendekatan produksi yang berbeda pasti. Nah, dan New Trick sekaligus menjadi bagian dari perjalanan Rose yang menuju karya-karya berikutnya setelah Rose. Dan untuk sekarang single ini menjadi salah satu rilisan terbaru yang memperlihatkan sisi musik Rose yang lebih ceria, energik, dan juga berani mencoba warna yang berbeda nih. Nah, sukses terus buat Rose ya pokoknya. Ini lagunya aku kemarin sempat ini sih teman Pro 2, sempat lihat snapnya juga, dan enak kok lagunya dan seru juga. Jadi buat teman Pro 2 yang suka sama Rose, boleh nih di request-request di Pro 2 Hitlist ya lagu-lagu barunya. Terus aku mau bacain requestan dari teman Pro 2 nih yang sudah masuk lewat WhatsApp-nya Pro 2. Ada Kak Afif. Hai Kak Afif. Ini katanya assalamualaikum Mbak Aisyah. Ini Irza. Kalau Aisyah tuh biasanya di weekdays ya, dia Pro 2 Hitlist biasanya sama Aisyah. Nah, kalau weekend ini penyiar lainnya nih, bisa aku Irza, terus bisa juga Dita dan segala macamnya. Pokoknya tinggal pantengin aja tuh Pro 2 ya. Katanya tambahin sekalian request lagu terbarunya Cat's Eye yang Hoti Fruity buat penyiarnya. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Betul banget nih, apalagi di cuaca seperti ini. Dari Afif Mukminin di Sumenep. Waduh, jauh banget Madura yang lagi dengerin RRI Digital. Siap. Aku udah masukin ke playlist ya, ada Cat's Eye Hoti Fruity yang di request ke Afif nih, spesial nanti. Terus ada Fariza, Kak mau request dong lagunya Raim Laude Dunia Yang Nanti, karena sebentar lagi Raim bakal ke Jember. Pas banget ya, kayaknya Raim nih bakal ke Jember bulan November nanti ya. Nah, buat lo Pro 2 mungkin sudah ngekip ya tiket-tiket konsernya. Nah, kalau udah ngekip berarti bakal ketemu nih sama Irza dan juga penyiar-penyiar di Pro 2 atau Pro 2. Karena kita juga suka sama Raim Laude ya, jadi nanti bakal seru-seruan bareng nyanyi lagunya Raim Laude dan juga artis-artis lainnya yang bakal datang ke Jember teman Pro 2. Pastinya bakal seru banget. Nah, seseru lagu ini, lagu barunya Cat's Eye Hoti Fruity yang di request Kak Afif ya, spesial buat Kak Afif dan juga Raim Laude Dunia Yang Nanti. Masih aku tunggu teman Pro 2 requestnya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Satu tahun setelah rilis musik sebelumnya nih, Ayu akhirnya kembali menyapa penggemarnya lewat karya terbaru. Dan kali ini bukan cuma satu lagu yang dibawa, tapi langsung dua lagu dalam satu single digital. Penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan ya, Ayu resmi merilis single digital terbarunya berjudul Unknown Planet, memproduksi pada 10 September kemarin nih. Dan rilisan ini menjadi musik baru pertama Ayu setelah By Summer yang dirilis tepat satu tahun sebelumnya. Dalam Unknown Planet ini Ayu menghadirkan dua lagu, yaitu Unknown Planet dan juga Dear My Crazy Soulmate. Nah, menariknya kedua lagu tersebut ditulis sendiri oleh Ayu dan juga dipersiapkan sebagai bagian dari album studio keenamnya. Dari durasinya, Unknown Planet ini berdurasi sekitar 3 menit 45 detik ya, sementara Dear My Crazy Soulmate memiliki durasi 2 menit 36 detik. Nggak berhenti di musik aja, Ayu juga menyiapkan konsep visual untuk kedua lagu tersebut. Video musik Dear My Crazy Soulmate dirilis bersamaan dengan singlenya pada 10 September kemarin, sedangkan video musik Unknown Planet menyusul nih pada 16 Septembernya. Nah, dirilisan ini juga jadi semacam pembuka gitu menuju album studio keenam Ayu ya, yang udah cukup lama banget dinantiin sama penggemarnya. Lewat dua lagu tersebut, pendengar nih bisa mendapatkan sedikit gambaran mengenai arah musiknya nih yang sedang disiapkan Ayu nih kemana gitu loh Pro 2. Dan yang menarik, keterlibatan Ayu dalam proyek ini bukan cuman jadi penyanyi doang, dia juga ikut nulis ya. Sehingga album Unknown Planet ini juga memperlihatkan sisi kreatifnya Ayu dalam menyiapkan karya musiknya sendiri. Jadi buat teman Pro 2 yang udah menunggu musik dari Ayu ya, penggemarnya Ayu, Unknown Planet bisa jadi pemanasan nih buat sebelum nanti album studio keenamnya rilis gitu Pro 2. Dan dua lagu, dua video musik dan juga satu proyek album yang masih terus dinantikan. Kita tunggu aja deh seperti apa warna album terbarunya Ayu ini, apakah beda banget sama sebelum-sebelumnya atau masih ada benang merahnya nih Pro 2. Karena Ayu ini base-nya fansnya gede banget, gak cuman di Korsel aja ya, gak cuma di Korea Selatan aja, tapi di hampir di Asia juga banyak loh Pro 2. Kita tunggu aja deh, good luck buat Ayu, pokoknya ditunggu album terbarunya. Dan masih aku tunggu teman Pro 2 requestan kamu ya, tapi aku selagi menunggu kamu bakal aku bacain juga nih requestan teman Pro 2 yang sudah masuk dari WhatsApp. Halo pagi kakak, ada Seruni nih mau request dong lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih kak, siap. Terus aku mau cek Instagramnya Pro 2 juga, ada Berbinar FM nih request Sabrina Leonor Selesai, oke okay. Terus ada Elis request lagunya Selesai by Sabrina, siap. Terus ada HTTPS Elis nih request lagu Selesai Sabrina Leonor, siap. Terus ada Asri Rena, siang kak mau request Selesai Sabrina Leonor, makasih. Oke, langsung aja ngomong Pro 2 ya, aku puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol Dua ada pendatang baru nih di skena musik Indonesia. Tapi jangan salah ya, personilnya nih bukan nama-nama baru. Mereka datang dari beberapa band yang mungkin udah sering kamu dengerin juga nih. Namanya Portuna. Unik banget Ngobrol Dua. Portuna ya, unit rock alternatif yang mempertemukan 5 musisi dari proyek musik yang berbeda nih. Ada Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis, lalu Iga Masardi dari Bara Suara, dan juga Bilal Indrajaya di gitar, John Paul Choki Perren dari kelompok penerbang roket, dan juga Ali di bass, serta Enrico Octaviano dari Lomba Sihir sebagai drummernya. Nah, 5 musisi ini sekarang punya proyek bareng dan juga langsung memperkenalkan Portuna lewat single debutnya yang berjudul Ye Ye Ye. Namanya unik, lagunya juga unik ya. Lagu ini punya warna rock yang cukup kental dan liriknya juga dibuat lugas nih dengan membawa gambaran tentang situasi yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, buat para personil Portuna ini jadi ruang buat mencoba sesuatu yang mungkin gak bisa mereka explore nih di band ataupun proyek masing-masing. Jadi masing-masing ngebawa karakter sendiri lalu ketemu dalam satu warna musik baru. Portuna sendiri terbentuk lewat kolaborasi dengan Lintas Resonan ya, yang menginisiasi proyek ini sejak akhir 2025 lalu ternyata. Dan menjadi produser eksekutif untuk rilisan Ye Ye Ye. Nah, gak cuma lagunya, debut Portuna ini, Portuna ya pakai P, teman produk, juga punya video musik yang gak kalah menarik nih. Video ini disutradarai Agung Pambudi dan juga menggunakan konsep escape room. Nah, konsep permainan tersebut dipakai untuk menerjemahkan pesan dan juga situasi yang ada dalam lagu ke dalam bentuk visual. Dan hasilnya video musik punya cara sendiri untuk menggambarkan gagasan yang pengen disampaikan Portuna. Ye Ye Ye dan juga video musik rilis ya kemarin, teman produk, 18 September. Dan sekarang udah bisa nih didengerin di berbagai platform musik digital. Jadi kalau kamu suka musik rock alternatif dan juga penasaran seperti apa sih ya ketika beberapa musisi dengan karakter berbeda bikin proyek bareng, namanya Portuna ini bisa jadi daftar layak kamu cek banget teman Pro 2. Debutnya baru dimulai lewat Ye Ye Ye, kita lihat warna seperti apa yang bakal mereka bawa nih di karya-karya berikutnya. Nah, sekarang berikutnya juga aku bakal bacain requestan dari teman Pro 2 nih. Ada Kak, hai kakak, aku Minis katanya, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Siap, langsung aku puterin deh teman Pro 2, Sumpah Mati by Selena Grace, spesial buat teman Pro 2.

0: Kamu yakin selalu bisa membaca semua huruf? Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu.

Kali ini ada kabar dari MTV Video Music Award 2026 nomor 2. Deretan line-up performernya ini udah diumumin nih ya. Nah, salah satunya ada Lisa nih nomor 2. Lisa dari Blackpink tentunya ya. Lisa ini bakal kembali naik panggung MTV VMAs 2026 untuk membawakan single terbarunya Sawadika. Dan penampilan ini sekaligus jadi debut televisi untuk lagu Sawadika ini ya, yang akan masuk dalam EP mendatang Lisa berjudul Press Play. Nah, gak sendirian, Lisa akan tampil bareng sederet nama lainnya seperti Shabuzei, terus Ray, wow, ada Sienna Spiro juga, nomor 2 Generation, terus Gana dan juga Yonglin. Mereka akan bergabung dengan Madonna yang sebelumnya udah diumumin juga sebagai pembuka acara. Buat Ray, ini famous tahun ini juga jadi penampilan pertamanya ya, wah, di panggung tersebut. Sementara Shabuzei bakal membawakan Cowgirl sekaligus tampil bersama Gana untuk menampilkan perdana kolaborasi mereka yaitu High Noon di televisi. Nah, ada juga Sienna Spiro yang untuk pertama kalinya tampil di VMAs sekaligus jadi salah satu nominasi Best New Artist tahun ini. Kayaknya menang deh ini Sienna Spiro karena lagunya keren banget dan juga booming ya di sosial media. Dan sementara Generation ini dan juga Yonglin bakal membawakan penampilan perdana Storm 2. Nah, VMAs 2026 akan dipandu oleh Snoop Dogg dan juga digelar secara live dari Los Angeles pada nanti tahun 27 September 2026 nih. Dan menariknya ini jadi kali pertama ya dari perdana juga dalam hampir satu dekade.

zaman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tentram. Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kamu sering scroll media sosial nih, teman Pro 2 ya, kemarin tuh sempat ramai juga ada Ed Sheeran yang ini teman Pro 2 tentang turnya nih, dan sejumlah musisi yang sebelumnya dijadwalin tampil sebagai opening act atau pembuka ini memutuskan mundur dari tour tersebut. Phineas, Lucas Graham, terus Aaron Rowe dan juga band Ireland ya, Buga, mengumumkan mereka nggak lagi ikut dalam rangkaian tour Ed Sheeran The Loop Tour. Nah, keputusan ini muncul setelah rapper Macklemore nomor 2 dikeluarkan dari tour menyusul pernyataan terkait Palestina. Nah, Phineas ini menyampaikan bahwa dirinya memilih mundur karena menurutnya musisi ini tetap harus bisa menyuarakan pandangan mengenai isu kemanusiaan. Dalam pernyataannya, ia juga menyatakan dukungannya kepada Palestina. Sementara itu, Lucas Graham mengatakan keputusannya diambil meskipun dirinya udah lama berteman dengan Ed Sheeran. Ia menilai persoalan ini berkaitan dengan ruang bagi seseorang yang menyampaikan pandangannya. Dan juga Aaron Rowe juga mengumumkan ya pengunduran diri sebagai penampilan pembuka. Wah, berbondong-bondong ya ternyata. Dan ia menyebut keputusan tersebut nggak mudah karena Ed Sheeran merupakan sosok yang punya arti penting dalam perjalanan karirnya. Namun Roy ini memilih tetap pada sikap yang dia yakini. Sementara itu Buga, band asal Irlandia, juga jadi bagian dari band tour Ed Sheeran, juga memutuskan meninggalkan rangkaian tour. Dengan keputusan tersebut, sejumlah penampil yang sebelumnya dijadwalkan ikut dalam tour akhirnya nggak lagi tampil nomor Pro 2. Nah, dari sisi Ed Sheeran juga ini mengatakan keputusan untuk mengeluarkan Macklemore ya dari tour ini bukan berasal darinya, melainkan keputusan promotor. Dan Ed Sheeran juga menyampaikan bahwa ia menghargai keberanian Macklemore menyampaikan pandangannya, tetapi dirinya memilih pendekatan yang berbeda nih terkait isu tersebut. Dan peristiwa ini kemudian jadi pembicaraan karena mempertemukan dunia musik dengan isu politik dan juga kemanusiaan. Masing-masing musisi menyampaikan keputusan dan juga alasan mereka secara terbuka kepada publik. Terlepas dari perbedaan sikap yang muncul ya, kabar ini menunjukkan bahwa dunia musik ini gak selalu cuman soal lagu dan juga panggung aja. Pernyataan atau sikap seseorang musisi terhadap isu tertentu ini juga bisa loh berdampak pada keputusan profesional mereka mempro 2. Untuk perkembangan selanjutnya ya dari The Loop Tour ini, kita tunggu aja deh informasi resminya dari pihak Ed Sheeran dan juga penyelenggara tour nantinya ya. Kita lanjut bacain requestan mempro 2 aja yang di Instagramnya Pro 2. Bentar, aku WhatsApp cek dulu ya. Oke, belum ada nih yang Pro 2. Ini terakhir kayaknya ya. Enggak deng, masih ada beberapa menit lagi teman Pro 2 untuk aku nunggu requestan kamu nih. Ada Kak Farisa Naura nih, request lagunya Tak Semudah Hopimpa Nabila Takia, finally ya Nabila Takia ngeluarin lagu baru teman Pro 2. Dan ini lagunya memang dalam banget ya, sedih gitu teman Pro 2. Dan ini juga banyak dipakai jadi sound di TikTok nih, dan lagi viral juga. Kita langsung aja dengerin Nabila Takia, Tak Semudah Hopimpa.

0: Padi itu rumput. Iya, serius. Padi termasuk dalam keluarga tumbuhan rumput-rumputan atau Poaceae. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi tumbuhannya, padi masih satu keluarga besar dengan berbagai jenis rumput lainnya. Bedanya, padi menghasilkan bulir yang menjadi salah satu sumber makanan paling penting bagi manusia. Dari bulir padi inilah kita mendapatkan beras yang kemudian menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi jangan buru-buru menganggap semua rumput cuma buat halaman ya. Salah satu keluarga rumput ternyata bisa sampai memenuhi piring kita setiap hari.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Sayang sekali Pro 2 Hitlist harus berakhir nih mau Pro 2, tapi tenang aja, Irza masih bakal nemenin kamu ya. Kita move nanti ke interval selanjutnya, yaitu di Santai Siang, di mana ada beberapa interval yang bakal aku kasih informasi spesial nih Pro 2. Mungkin ada informasi seputar kuliner ya, rekomendasi kuliner, apalagi kamu mungkin istirahat cari-cari bingung mau makan siang apa gitu. Nah ya, tetap di sini aja sama Irza sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat Pro 2. Dan sebelum ini ya, pokoknya jangan lupa untuk selalu request di Pro 2 Hitlist, karena tenang aja Pro 2 Hitlist tuh setiap hari ada kok Pro 2 dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Silahkan request nih sesuka kamu sebanyak-banyaknya, dan juga pastinya diputerin lagu-lagu yang memang new release baru gitu Pro 2 dan juga lagi viral lagi. Mungkin ada lagu lama tapi viral lagi, pasti diputerin di Pro 2 Hitlist. Boleh salam-salam dan juga boleh request, pokoknya sebanyak-banyaknya. Dan teman Pro 2, terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan ya, request terus salam-salamnya juga. Jangan lupa untuk selalu standby dan juga listening to Pro 2 RRI Jember dong. Terakhir aku bakal puterin lagunya Percuma nih teman Pro 2 dari Anggis ya. Ini juga lagi naik-naiknya nih teman Pro 2. Kemarin sempat ada versinya Mahalini ya. Nah ini OG-nya nih. Sebenarnya yang nulis juga Mahalini juga. Ikut nimbrung nulis gitu Tung Pro 2. Tapi kan dipopulerkan Anggis duluan. Jadi yaudah deh Tung Pro 2, aku langsung aja puterin Percuma by Anggis Devaki. Spesial buat Tung Pro 2, dan tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Siapa sangka, salah satu kuliner legendaris Indonesia ternyata lahir bukan karena kemewahan, melainkan karena masyarakatnya tak mampu membeli daging. Kuliner ini adalah sate kiri, makanan khas Solo dan Yogyakarta yang

0: kalangan berada. Sementara masyarakat kecil harus memutar otak agar tetap bisa menikmati hidangan yang serupa. Mereka pun memanfaatkan bahan-bahan yang lebih terjangkau seperti jeroan, gaji, dan tempe gembus. Dengan bumbu rempah yang khas dan dibakar di atas bara api, lahirlah sate kere yang memiliki cita rasa khas dan tetap menggugah selera. Kini, sate kere bukan lagi sekedar makanan rakyat. Justru kuliner inilah yang menjadi salah satu ikon Solo dan Jogja dan selalu diburu wisatawan di berbagai daerah.
1: Hello,
2: Mi.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Masih di Pro 2 Hitlist. Kok Pro 2 Hitlist? Udah bebas dong. Udah bebas. Masuk ke Santai Siang malam Pro 2 sama Irza ya tentunya. Udah masuk jam makan siang di hari Sabtu ini. Buat yang lagi makan siang mungkin, atau lagi istirahat, atau masih ada kegiatan nih, tetap temenin waktu kamu dong pastinya aku di Santai Siang ya. Sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sampai pukul 2 aja deh temen Pro 2. Nanti bakal ada chat Indo ya, yang bakal aku kasih buat kamu. Nah, siang ini kita bakal ngobrolin seputar UMKM, industri kreatif, dan juga ekonomi digital nih, Pro 2, di interval pertama Muda Kreatif ya. Jadi siapa tahu ada cerita atau ide menarik yang bisa jadi inspirasi buat kamu, atau ada rekomendasi kuliner untuk siang hari ini. Nah, makan siangnya juga jangan lupa ya, buat teman Pro 2, jangan lupa makan siang. Kamu yang skip makan siang, waduh jangan, nanti kamu sakit, aku bingung. Dan pastinya tetap bareng Santai Siang hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kok bisa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Duh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti belum sekolah temenin ke rumah temen ya.
2: Aduh, iya, nanti Ibu anter.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.

0: ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
1: Terima kasih ibu. Aku cinta ibu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

baru ternyata di Taiwan ada kawasan yang suasananya nih bisa bikin orang Indonesia ngerasa lagi di ini di kampung halaman Pompro 2. Namanya ASEAN Square di Taichung yang sering disebut juga sebagai kampung Indonesia. Nah, di kawasan ini kita bisa nih menemukan berbagai hal yang familiar buat orang Indonesia, mulai dari warung nasi Padang tuh, bakso, sate sampai dengan toko yang menjual mie instan dan juga bumbu dapur khas Nusantara nih. ASEAN Square berada di Central District Taichung yang orang Indonesia di sana juga mengenalnya dengan sebutan piramid nih, karena banyak gedung yang khas juga. Menariknya, kawasan ini punya sejarah yang cukup panjang. Dulunya tempat ini merupakan Taichung City Public First Market yang dibangun pada 1908 ya, setelah mengalami kebakaran pada 1978. Nah, kawasan tersebut dibangun kembali menjadi kompleks bertingkat dan juga dibuka pada 1990. Kemudian pada 6 Juli 2016, pemerintah kota Taichung mengganti namanya menjadi ASEAN Square. Dan kawasan ini berkembang menjadi tempat berkumpulnya komunitas dari berbagai negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, suasananya biasanya tuh makin ramai saat akhir pekan. Banyak pekerja migran Indonesia atau PMI datang untuk bertemu teman, lalu makan bareng-bareng juga, belanja atau sekedar yang habisin waktu libur aja. Nah, buat yang kangen masakan Indonesia, pilihannya juga cukup lengkap nih. Ada nasi Padang dengan rendang dan juga sambelnya, lalu bakso, mie ayam, sate ayam, gorengan, risol, martabak sampai dengan aneka kue basah. Nah, beberapa tempat juga menyediakan makanan halal loh. Nah, bukan cuma makanan aja, berbagai kebutuhan dapur khas Indonesia juga bisa ditemukan di toko-toko sekitar kawasan ini. Mulai dari kecap manis, sambal, ya, bubur rendang, terasi, santan instan, kerupuk sampai dengan cemilan dan juga bahan masakan lainnya. Menurut informasi ya, ada lebih dari 20 tempat makan dan juga toko yang menawarkan produk Indonesia di kawasan tersebut. Jadi buat orang Indonesia ya, yang tinggal atau bekerja di Taichung, ASEAN Square ini bukan cuma tempat belanja atau makanan aja, tapi juga jadi ruang untuk berkumpul dengan komunitas dan juga menemukan suasana yang familiar sama kampung halaman nih. Menarik ya Pompro 2, jauh dari Indonesia, tapi makanan, bahasa dan juga produk sehari-harinya bisa menghadirkan suasana yang begitu dekat dengan rumah. Jadi kangennya tuh terobati teman Pompro 2. ASEAN Square menunjukkan bagaimana komunitas Indonesia di luar negeri bisa membangun ruang yang membuat budaya dan juga cita rasa Nusantara tetap kerasa nih, bahkan ribuan kilometer dari Indonesia.

0: dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuatku mabuk
1: kepayang. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol dua penyu sekarang nih dikenal sebagai satwa yang harus dilindungi ya. Tapi ternyata dalam sejarahnya, daging penyu pernah jadi makanan populer loh di berbagai negara. Nah, daging penyu sudah dikonsumsi sejak sekitar abad ke-15 di kawasan Karibia. Penyu laut bahkan pernah dibawa para pelaut sebagai persediaan makanan selama perjalanan karena bisa bertahan cukup lama nih. Memasuki abad ke-18, daging penyu populer di kalangan atas Inggris, lalu semakin dikenal masyarakat pada abad ke-19. Nah, tradisi ini juga berkembang di Amerika, salah satunya lewat hidangan sup penyu. Namun, popularitasnya kemudian menurun, dan proses pengolahan yang rumit dan juga perubahan kebiasaan makan membuat hidangan berbahan penyu ini semakin jarang ditemukan juga. Cerita soal daging penyu ini kembali jadi perhatian setelah muncul dugaan perburuan penyu sisik oleh warga negara asing ya, asal Tiongkok di kawasan konservasi Raja Ampat pada September 2026 nih. Dan juga polisi masih mendalami dokumentasi dan juga bukti terkait kasus tersebut, teman Pro 2. Nah, kalau dulu penyu pernah dianggap sebagai sumber makanan, sekarang kondisinya berbeda. Tentunya di Indonesia sendiri penyu merupakan satwa yang dilindungi ya. Ini camkan nomor 2, penting nih, satwa dilindungi gitu. Karena itu menjaga penyu bukan cuma soal melindungi satu jenis hewan aja, tapi juga menjaga ekosistem lautnya.

Pohon, selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktu menunjukkan pukul 1 lebih 2 menit nih sama Pro 2. Itu artinya kita masuk ke interval kedua di Sampai Siang, yaitu di Sport Zone, di mana Irza nanti bakal bawa informasi seputar olahraga ya. Ada banyak banget nih sama Pro 2, apalagi Asian Games resmi dibuka ya. Bakal aku kasih informasinya juga, kira-kira ada cabur-cabur apa nih yang bakal bertanding dan juga bakal menyabet beberapa medali untuk Asian Games 2026 lagi. Dan pastinya bakal aku tambah lagi informasinya ya, seputar cabur lainnya dan juga dari dalam dan juga luar negeri, atlet-atlet yang lagi bertanding nih, karena banyak banget ini teman Pro 2 apa yuk, banyak banget pertandingan ya, entah itu dari sepak bola, terus dari tenis juga, terus ada F1 dan segala macamnya. Jadi tetap stay tune aja deh bareng Irza di Santai Siang kali ini di Sport Zone sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pesta olahraga terbesar di Asia resmi dimulai nih. Asian Games 2026 Aichi Nagoya resmi dibuka di Jepang Sabtu hari ini tahun 2019 September. Nah, upacara pembukaan digelar di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Dan Asian Games kali ini diikuti sekitar 17.000 atlet dan juga official dari 45 negara dan juga wilayah dengan 43 cabang olahraga dan 469 nomor pertandingan. Kompetisi berlangsung sampai dengan 4 Oktober nanti. Nah, ada yang menarik dari penyelenggaraan tahun ini, Jepang tidak membangun kampung atlet khusus ya. Para peserta ditempatkan di hotel, lalu bangunan sementara hingga kapal pesiar Costa Serena yang digunakan sebagai salah satu lokasi akomodasi. Nah, skema ini sempat menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan transportasi sampai dengan persoalan ukuran tempat tidur. Nah, cuaca juga jadi perhatian. Hujan deras sebelumnya sempat mengganggu sejumlah kegiatan, sementara ancaman topan membuat panitia harus terus memantau kondisi cuaca dan juga kemungkinan dampaknya terhadap pertandingan. Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung selama 16 hari dengan cabang olahraga seperti atletik, renang, sepak takraw, e-sport, breakdance, surfing, hingga tekball. Jadi siap-siap mengikuti perjuangan atlet Asia sampai dengan 4 Oktober nanti. Dan jangan lupa juga selalu dukung ya dan doain atlet-atlet Indonesia untuk

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Kabar menggembirakan nih datang dari Asian Games 2026 nomor 2. Baru opening aja udah membanggakan nih dan juga membahagiakan. Atlet tekball putri Indonesia Sumaya berhasil melaju ke final dan juga memastikan medali pertama Indonesia dari cabang tekball nih. Dan Sumaya tampil di semifinal tunggal putri menghadapi wakil India Kwemsi Jaquim Zouza di Nagoya City Higashi Sports Center Sabtu 19 September ini. Nah, pertandingannya berlangsung ketat ya. Sumaya sempat kehilangan game pertama dengan skor 7-12, tapi berhasil bangkit dan juga ngerebut 2 game berikutnya masing-masing 12 dan juga 9 dan 12-7. Dan kemenangan ini mengantarkan Sumaya ke final sekaligus memastikan setidaknya medali perak untuk Indonesia. Di puncaknya besok Minggu 20 September Sumaya akan menghadapi wakil Myanmar Wai Kin Nim nih nomor 2. Perjalanan Sumaya menuju final juga cukup panjang. Sebelumnya ia harus melewati fase grup dan juga babak repechage nomor 2. Dan sebelumnya mengamankan tiket semifinal. Kini tinggal satu pertandingan lagi nih. Sumaya berpeluang mencatat sejarah dengan menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas Asian Games dari cabang tekball. Wah, semoga sukses deh dan performanya tetap terjaga ya sampai final besok nomor 2. Kita doain semoga bisa nih gold emas untuk dibawa pulang ke Indonesia dari cabang olahraga tekball.
1: Hello, how are you?

0: gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Setelah aku ngasih informasi semuanya bro dua ya, dari tadi ada kuliner, terus juga olahraga, dan juga muterin lagu-lagu favorit kamu di Bro Dua Hitlist. Sekarang kita move sama Bro Dua di interval terakhir. Nah, kalau Sabtu tuh spesial, ada chat sama Bro Dua, chat Indo ya. Ini tanggal lagu untuk lagu-lagu Indonesia yang lagi hitsnya, yang masuk ke chat Pro 2 RRI Jember. Jadi tetap stay tune aja, apakah musisi-musisi favorit kamu masuk ke chart juga atau malah keluar nih minggu ini teman Pro 2. Nah, di sini aja barengan Ija sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, di chart Indo Special Pro 2 RRI Jember edisi 19 September 2026.

0: This is Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Hai Rum Pro 2, dimanapun kamu berada ya, apa kabar di hari Sabtu ini edisi 2026 dong. Masa throwback lagi dong. Nah, kamu lagi dengerin Top Indo 20 nomor 2 dan akhirnya kita akan langsung menuju aja ya ke urutan 20 sampai dengan 1. Kira-kira siapa aja nih mereka nomor 2? Jangan kemana-mana, terus standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me Irza tentunya di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, nah Mom Pro 2 perlu tahu nih siapa aja ya musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Dan sayang sekali ada musisi yang akhirnya harus out di tanggal lagu Top Indo 20 untuk minggu ini. Ada NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku yang harus out nih. Oke deh, Mom Pro 2 kita langsung aja deh menuju ke urutan 20 ya. Ada siapakah ke urutan 20 atau bontot di pekan hari ini ya, dan Top Indo Pro 2 RRI Jember, langsung aja check it out. 20

Dan new entry kita pada minggu ini Lompro 2 ada lagunya Reservasi Untuk Dua dari Nadine Amizah nih, yang dirilis pada 28 Agustus 2026 kemarin. Jadi salah satu lagu dalam album terbarunya yaitu Laika yang ditinggalkan, yang penuh dengan emosi dan juga luka. Sedih banget Lompro 2. Dan lagu ini bercerita tentang rasa sakit yang terlalu lama dipendam dan sampai perih yang belum selesai perlahan berubah jadi amarah dan membuat seseorang sulit untuk memaafkan. Nah, buat kamu yang pernah terluka oleh seseorang tapi sampai sekarang masih membawa sisa perasaan dan juga kemarahan dari hubungan tersebut, ini dia Reservasi Untuk Dua dari Nadine Amizah, cocok banget untuk nemenin kamu. Tapi jangan lama-lama dipendem, dikeluarin aja semuanya Lompro 2, diikhlasin, nanti takutnya malah jadi ini ya, penyakit ya, jangan sampai dong, apalagi sampai bertahun-tahun. Ikhlas aja Lompro 2.

Yang lagi viral di sosial media Nomor 2 ada lagunya Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan Jawa Timur, yaitu Overnight, yang kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai backsound berbagai konten romantis di media sosial. Apakah kamu juga salah satunya? Ayo ngaku. Nah, lagu tersebut pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 ya. Wow, 2 tahun yang lalu ternyata, dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Dari sisi cerita sendiri, Kita Lewati Berdua nih ngangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh jarak, dan lagu ini menggambarkan rasa kesepian yang muncul ketika orang yang dicintai tidak berada di dekatnya. Gak expect ya pasti ya Nomor 2, ternyata lagu ini diciptain di Pacitan ya kan. Karena vibes-nya tuh kayak vibes Bandung gitu Nomor 2, ternyata di Pacitan Jawa Timur. Sukses terus deh buat Overnight ya, semoga lagu-lagu lainnya bakal booming juga, dan ditunggu nanti konser di Jembernya. Kita move Nomor 2 ke posisi 18.

posisi 18, naik dari posisi 19 ada Roni Parulian dengan Februarinya Tom Bro 2 yang dirilis pada 7 Agustus kemarin ya. Jadi single terbaru yang ngebawa nuansa romantis dan juga manis. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang kembali berani membuka hati setelah menemukan cinta yang baru, sampai kehadiran orang tersebut membuat hari-harinya kerasa lebih indah dan juga hidupnya jadi lebih berarti. Nah, jadi buat Tom Bro 2 jangan terlalu berlarut-larut ya. Ayo dong move on Tom Bro 2, pastinya sudah ada orang-orang yang menunggu kamu cintai dan sudah siap mencintai kamu pastinya.

Di posisi 17 sayang banget nih harus turun dari posisi 13 ada Ghea Indrawari teman Pro 2 dengan 1000 kali. Nah, lagu ini dirilis pada 6 Februari kemarin dan juga langsung menarik perhatian banyak pendengar nih, khususnya di TikTok yang bernuansa romantis dan juga liriknya yang sederhana tapi nyentuh banget. Dan 1000 kali menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan juga kesetiaan pada seseorang. Nah, buat teman Pro 2 yang suka lagu ini ya, 1000 kali dan juga Ghea, bisa banget request nih di Pro 2 Hitlist biar lagunya tetap ada di chart teman Pro 2, karena udah di ujung tanduk ya, udah di posisi 17. Jadi ayo request kalau kamu memang suka banget sama lagu ini.

Di posisi 16 naik dari posisi 18 ada lagu Menjauh dari Vanessa Z yang jadi karya yang mengangkat cerita tentang hubungan yang pernah perlahan kehilangan kedekatannya nih. Lewat lagu ini Vanessa ingin mengajak kita melihat pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan, karena gak semua masalah bisa selesai hanya dengan mengambil jarak doang nih. Karena harus semuanya tuh butuh komunikasi. Kalau komunikasinya jelek, ya hubungannya ya bakal gak kemana-mana teman-teman.

Naik satu tingkat dari posisi 16 ke posisi 15 nih ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Nah, lagu ini menjadi salah satu karya yang membawa kisah tentang perasaan dan juga keadaan yang gak selalu berjalan sesuai keinginan. Lewat lagu ini, Raim Laude mengajak kita untuk memahami bahwa gak semua rasa harus dimiliki teman produa. Terkadang mencintai ya juga berarti belajar melepaskan, menerima keadaan dan juga tetap mendoakan nih kebahagiaan seseorang meskipun bukan kita yang bersamanya. Tapi kalau aku sih gak bisa ya teman produa, kalau cinta ya harus dimiliki dong. Masa cuman mengikhlaskan doang gak ada effortnya. Aduh.

Di posisi 14 ada Sabrina Leonor dengan Selesai nih. Dia ini single terbaru juga Tom Pro 2. Lagunya dirilis setelah sebelumnya Sabrina sukses lewat single HH yang berhasil meraih lebih dari 2 juta pendengar di Spotify. Lewat Selesai ini Sabrina masih mengangkat tema seputar percintaan ya. Dan kali ini Sabrina bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena menyadari bahwa terus bertahan hanya akan membuat hati semakin terluka.

Turun 3 tingkat dari posisi 10 ke posisi 13 nih Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan? Harus turun ya nomor 2. Sayang sekali nih. Lagu ini ditulis oleh Pamungkas sendiri tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan, bukan memanfaatkan ya. Baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dan dia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan dan juga percakapan sebelum terselesaikan, serta pilihan hidup yang gak selalu berjalan sesuai harapan. Nih nomor 2.

Di posisi 12 ada Naikila dengan Mamain Gue yang naik dari posisi 14 nih. Nah, ini lagu yang mengusung perpaduan musik hip-hop, pop, dan juga sentuhan dangdut modern atau yang dikenal sebagai hip-dut. Lewat lagu ini, Naikila menampilkan karakter perempuan yang pede banget memproduksi, terus ekspresif dan berani nyampein perasaannya. Gaya musik tersebut semakin memperkuat identitas Naikila ya sebagai salah satu musisi muda dengan warna yang khas di industri musik Indonesia.

Di posisi 11 ada Perunggu dengan Ini Abadi nomor 2 yang dirilis pada tahun 2022 nih. Wow, lagunya lumayan lama ya. Menjadi salah satu lagu yang cukup banyak diobrolin atau diomongin oleh para penggemar. Nah, berkat maknanya yang dalam dan juga relatable banget. Nah, ngangkat kisah tentang hubungan jarak jauh atau long distance relationship, lagu ini bercerita tentang rasa rindu, lalu cemas juga, dan usaha nih untuk tetap mempertahankan hubungan meski terpisah oleh jarak. Walaupun komunikasi mulai kerasa ada problem-problem gitu ya nomor 2, dan janji-janji gak lagi semanis dulu, waduh, keduanya tetap berusaha untuk bertahan dan juga menjaga hubungan yang mereka punya. Tuh, yang penting tuh ada effortnya nomor 2. Hubungan kalau gak ada effortnya, ya percuma.

lagu sekeren ini harus turun nih Home Pro 2 dari posisi 7 ke posisi 10 nih. Ada Salma Salsabil dengan Hachunya. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan. Dan tema lagu ini dinilai amat sangat relate ya dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga ngejar mimpi. Ini tuh lagu yang jadi soundtracknya anak-anak sekarang ya, anak-anak yang jadi budak-budak korporat Home Pro 2. Nah, cocok banget. Tapi sayang banget harus turun. Buat Home Pro 2 yang suka sama lagu ini, yuk tetap request terus ya.

posisi 9 ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, teman bro 2. Ini lagu ini dirilis pada 26 Juni 2026 kemarin di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lewat lagu ini Roni menghadirkan warna baru yang lebih alternatif dan juga sinematik, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan dan juga bertahan di tengah ketidakpastian, Walls Akhir Zaman ini menjadi simbol komitmen untuk tetap bersama meski dunia kerasa sedang tidak baik-baik aja.

Si 8 ada Tulus dengan Teh Hijaunya. Yang lagu ini dirilis pada 30 Juni kemarin, jadi karya terbaru setelah 4 tahun vakum yang memproduksi. Dan lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan juga mengajak pendengarnya untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari.

lagu yang turun nih nomor 2 ini turun 2 tingkat dari posisi 5 ke posisi 7 ada Nabila Takiyah dengan Cegilnya. Eh tapi enggak apa-apa, Nabila Takiyah kan punya lagu baru tuh nomor 2. Nah, lagu ini ya, itu tuh dirilis lumayan lama karena tahun lalu nih 16 Januari 2025 dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Nah, buat nomor 2 yang mungkin ini fokusnya ke lagu baru Nabila Takiyah, boleh dong Cegilnya di angkat lagi lewat request dari teman Pro 2 lewat Pro 2 Hitlist pastinya.

Di posisi 6 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali nomor 2. Lagu ini lumayan baru ya, baru Mei 2026 kemarin dan sempat viral juga di berbagai platform media sosial, terutama TikTok nih. Lagu ini menceritakan dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, terus capek gitu, terus berbagai masalah juga. Namun keduanya tetap milih bertahan karena ya cintanya terlalu kuat. Meski ini ya berbeda pendapat, mereka selalu menemukan jalan untuk kembali bersama. Cailah. Langsung aja Mbro, kita masuk ke top 5 kita minggu ini.

Pembuka top 5 kita ada Bernadia nih. Kita buat menyenangkan Pro 2 tapi harus turun dari posisi 4 nih. Kita buat menyenangkan ini adalah single lagu penyanyi penulis Indonesia Bernadia. Lagu yang dirilis 28 Januari kemarin. Dari ini agak beda nih dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh ngebawa emosi penggemar jadi galau, nah lagu ini buat menyenangkan, ngebawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini.

ada lagu yang harus turun nih nomor 2. Ini gak banyak sih, cuman turun satu tingkat aja ke posisi 4 nih. Ada Enggi Carvalho dengan Remuk. Lagu yang menceritakan seseorang yang harus nerima kenyataan bahwa orang yang dicintai ini telah memilih perempuan lain. Wah dasar ya. Dan akhirnya pengen berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimiliki lagi. Nah gitu dong. Kalau nggak dipilih ya, ya udah nggak jadi prioritas, ya udah tinggalin aja nomor 2. Janganlah kamu berada di hubungan yang tidak menghargai kamu.

Di top 3 kita minggu ini ada Selena Grace nomor 2 dengan Sumpah Matinya. Sumpah Mati ini adalah winner song ya dari Indonesian Idol season ke-14 yang dibawa oleh Selena Grace bersama Andy Rianto. Dan lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakiti. Bukan karena berharap perubahan sang kekasihnya, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani.

Di posisi 2 ada Liodra dengan Pura-Pura nomor 2, diciptakan bareng Admes Kamelang ya. Lirik Pura-Pura ini dirilis pada 30 April kemarin dan jadi lagu yang viral banget juga dan direquest banyak nomor 2 nih. Dan kehadirannya ini pun menambah daftar lagu patah hatinya Liodra setelah Teganya Kau dan juga Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming. Kita langsung ke top 1 kita pada minggu hari ini nomor 2. Di posisi satunya ada Silaon Seven dengan Sederhana. Lagu Sederhana dari Silaon Seven ini menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok nih dalam kehidupan berlimpah di tengah kota namun kehilangan arahnya. Congrats buat Silaon Seven ya. Lagu ini juga lagu baru dari band yang udah luar biasa bangkotan. Bukan dong, legend nomor 2. Dan semoga lagu-lagu Silaon Seven ini tetap disukai oleh apapun generasinya, mau generasi lama, generasi baru, sampai dengan generasi alpha juga, semoga selalu suka sama Silaon Seven. Nah, nomor 2, terima kasih ya yang sudah setia dengan top chat kita minggu ini. Dan terima kasih buat semua label rekaman yang sudah mengirimkan lagunya. Terutama juga terima kasih sama Aisyah Amalia yang sudah menyusun chat pada minggu ini. Jadi see you minggu depan ya nomor 2 di Top Indo 20 Pro 2 RRI Jember.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pre 2, kali ini di Info Pre 2 edisi hari Sabtu 19 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Indonesia Belanda resmi menjadi co-host on Peacekeeping Ministerial 2027. Informasi kedua tentang budaya Bali dan Batak Toba warnai pembukaan Asian Games 2026. Informasi yang terakhir teman Pre 2, Pemprov Jatim dorong efisiensi APBD dan penguatan sinergi. Dan teman Pre 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Indonesia dan Belanda resmi menjadi co-host on Peacekeeping Ministerial UNPM 2027 yang akan diselenggarakan pada kuartal keempat 2027 di Jakarta. Serah terima peran host UNPM dilakukan dalam pertemuan spesial Komite on Peacekeeping Operation di Markas Besar PBB New York pada Kamis 17 September 2026. Di tengah dinamika situasi internasional saat ini, pasukan penjaga perdamaian PBB tetap dan akan terus menjaga peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Budaya Indonesia tampil di pembukaan Asian Games 2026 melalui busana Bali dan Batak Toba yang dikenakan pembawa bendera. Dewa Ayu Made Sriyarta Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea dipercaya menjadi flag bearer Indonesia pada seremoni pembukaan di Nagoya. Ayu dan Daniel menjadikan tugas tersebut sebagai kebanggaan sekaligus motivasi untuk tampil maksimal bersama kontingen Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mendorong penguatan sinergi Pemprov Jatim dan DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai efisiensi anggaran dan pemahaman regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan APBD digunakan secara tepat sasaran. Menurutnya, peningkatan kapasitas DPRD diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai regulasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.

0: It's time for Top Manca 20.
1: Delapan 9,5 FM Pradio RRI, jam pertemuan terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradio, balik lagi barengan aku di Tauli ya, yang bakal kasih untuk info tanggal lagu buat kamu, topik khusus untuk mancanegara di Top Manca 20 edisi 19 September 2026 teman Pradio. Dan akhirnya teman Pradio, kita akan langsung saja ya menuju ke urutan 20 sampai dengan 1. Siapa saja mereka teman Pradio, jangan kemana-mana, pokoknya terus standby terus di 89,5 FM Pradio RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me di Taulia di Top Manca 20 Pradio FM RRI Jember. Dan sebelum kita ke urutan ke-20 teman Pradio, kali ini ada yang perlu kamu tahu dulu. Ada musisi ataupun band yang harus keluar dari chart minggu ini ya teman Pradio. Di minggu ini yang harus keluar, sayang banget, ada Lady Gaga dan juga Duci dengan lagunya Runway nih teman Pradio. Dan kita langsung move on aja ya ke new entry kita di urutan ke-20. Kira-kira ada siapa nih untuk urutan ke-20? Number 20.

0: Di posisi ke-20 Tomang Pre 2 atau new entry kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Lagu ini Tomang Pre 2 dirilis pada 28 Agustus 2026 dan menjadi salah satu lagu yang menampilkan sisi emosional dari personal seorang Jenny nih Tomang Pre 2. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang terlihat kuat dan sempurna dari luarnya, tapi sebenarnya menyimpan sisi yang rapuh serta rasa kesepian di dalam dirinya nih. Nah, buat kamu mungkin yang sedang belajar menerima sisi diri yang gak selalu baik-baik aja, atau mungkin sedang berada di fase untuk memahami perasaan sendiri atau memperdalam juga, ini lagunya berarti cocok banget dari Jenny dengan judulnya Fallen Angel ini teman Bre 2. Setelah di posisi 20 ini new entry kita akan langsung beranjak ya ke posisi 19 kita minggu ini.
1: Number 19.

Di posisi ke-19 Tom Predy ada Adela dengan I'm in LA yang naik dari posisi 20 minggu lalu Tom Predy. Lagu pop dengan energi yang penuh percaya diri ini bukan sekedar bercerita tentang Los Angeles aja, tetapi juga membawa pesan tentang perempuan, tentang mimpi, tentang identitas dan juga keberanian untuk menjadi diri sendiri. Lagu ini dirilis itu di bulan Juli 2026 dan kemudian menjadi salah satu lagu dalam album debutnya Adela Prima yang resmi dirilis pada 4 September 2026. Lagu ini teman Predy seperti liriknya ini tuh kayak menyindir anggapan bahwa seseorang itu harus berada di Los Angeles untuk terlihat keren, cantik, sukses ataupun memiliki masa depan nih teman Predy. Number 18.

Di posisi ke-18 teman Pride 2 ada Temper City Safe Aware yang turun dari posisi 13 minggu lalu nih teman Pride 2. Lagu ini sebenarnya sudah dirilis sejak tanggal 15 Februari 2026, di mana untuk makna lagu ini sendiri menggambarkan sebuah hubungan yang penuh banget dengan chemistry tapi sebenarnya enggak punya arah yang jelas. Ada rasa sukanya, ada momen-momen manisnya juga ada, bahkan ungkapan cintanya juga ada, tapi teman Pride 2 di balik itu semua tersimpan kesadaran kalau sebenarnya hubungan ini gak akan bisa menjadi sesuatu yang serius nih teman Pride 2. Dan teman Pride 2 setelah di posisi 18 ya, kita akan naik nih ke posisi 17 minggu ini. Number 17.

posisi ke-17 Tom Predua ada Tame Impala dengan lagunya Loser yang naik dari posisi 19 minggu lalu Tom Predua. Lagu ini dirilis pada tahun lalu, tepatnya di 3 September 2025 dan menjadi single kedua dari albumnya Dead Beat Tom Predua. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berhadapan dengan kegagalan, penyesalan dan juga rasa bersalah setelah sebuah hubungan yang ia coba justru semakin berantakan nih Tom Predua. Di balik musiknya yang tetap groovy dan catchy, Loser ini justru menyimpan cerita tentang kerentanan, rasa kehilangan dan keinginan untuk tetap memiliki seseorang yang sangat berarti. Nah, buat kamu yang pernah menyesal karena sebuah hubungan gak berjalan sesuai harapan, mungkin Loser ini adalah lagu yang tepat ya Tom Predua. Number 16.

pernah cukup sebenarnya untuk menggambarkan seberapa besar perasaan yang kita rasakan. Jadi meskipun judulnya Stupid Song, lagu ini justru menggambarkan betapa dalam dan rumitnya rasa jatuh cinta nih teman-teman.

Di posisi ke-15 Tomam Predua lagi-lagi ada Jenny ya, tapi dengan lagunya Less Than A Lover Tomam Predua, yang naik nih dari posisi 16 minggu lalu. Lagu ini tuh menggambarkan kenyamanan hubungan yang mengalir santai, seperti liriknya Less Than A Lover Tomam Predua yang pengen menikmati kebersamaan tanpa tekanan status. Tokoh dalam lagu juga merasa kedekatan batin mereka sudah sangat kuat, tapi sengaja dibatasi agar gak terjebak pada komitmen yang terlalu berat nih Tomam Predua. Namun di balik itu ada dilema juga tentang kejujuran perasaan hingga membuatnya ragu juga nih. Apakah hubungan tanpa status ini akan benar-benar bisa bertahan ya? Waduh, ini juga sulit ternyata Tomam Predua. Dan Tomam Predua setelah di posisi 15, kita akan langsung beranjak ke posisi 14 minggu ini. Number 14.

Di posisi ke-14 teman Prediwe ada Kids A dengan Animal yang naik nih dari posisi 15 minggu lalu teman Prediwe. Kids A ini comeback dengan merilis single ini tuh di tanggal 24 Juli teman Prediwe 2026, yang dimana lagu ini hadir dengan nuansa pop modern yang dipadukan dengan beatnya agak lumayan intens ya teman Prediwe. Dan rilisan ini juga melibatkan penyanyi, penulis lagu sekaligus produser asal Britania Raya Ed Sheeran teman Prediwe dalam proses produksinya tentunya. Dan lagu ini membawa konsep yang lebih berani dan penuh energi, serta memperlihatkan sisi lain dari girl group Kids A ini teman Prediwe. Dan setelah di posisi 14 ya, kita akan langsung beranjak ke posisi 13 minggu ini teman Prediwe. Number 13.

Di posisi ke-13 teman preview ada Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat yang sayang banget nih turun dari posisi 10 minggu lalu teman preview. Lagu ini kembali naik di tangga global ya, yang sebenarnya lagu ini tuh udah dirilis sejak tahun 2012 teman preview. Dan secara garis besar lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama sang kekasih, di mana lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan tuntutan dunia. Liriknya seperti "We gonna party like it's 3012 tonight" yang menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah dan gak terlupakan nih. Dan setelah di posisi 13 teman Predua, kita akan melanjutkan perjalanan kita mendekati posisi 10 besar, tapi kita ke posisi 12 dulu untuk minggu ini teman Predua. 12.

0: Di posisi ke-12 teman Predua ada Ariana Grande dengan Petal yang naik nih dari posisi 14 minggu lalu teman Predua. Lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam sorotan kesuksesan teman Predua, namun justru merasa hampa secara emosional nih. Apalagi di mata banyak orang kehidupannya tuh kayak terlihat sempurna kayak sebuah paradise gitu teman Predua. Sehingga rasa sakit dan patah hati yang ia rasakan itu ditepis begitu aja, kayak dianggap gak nyata teman Predua. Meski dikelilingi sama sejumlah uang dan kejayaan lainnya teman Predua, ia justru merasa terjebak dalam citra publik yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebagai sebenarnya teman Predua. Dan kita akan melanjutkan ya, kita akan lanjut ke posisi 11 minggu ini.
1: Number 11.

Di posisi ke-11 Tom Prady ada Sienna Spiro dengan Great Expectation yang naik dari posisi 12 minggu lalu. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika nih Tom Prady dan menggambarkan perasaan yang gugup, penasaran dan nekat juga dalam mengejar hubungan jarak jauh yang mungkin ya romantis tapi tidak dengan kepastiannya Tom Prady. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang dimabuk cinta, kayak ingin mengejar banget seseorang yang membuatnya merasa hidup, meskipun itu berarti harus keluar dari zona nyamannya juga Tom Prady. Dan Tom Prady setelah di posisi 11, kita akan beranjak ke top 10 kita minggu ini. Kita langsung saja untuk masuk ke posisi 10 minggu ini Tom Prady. Number 10.

Di posisi ke 10 teman Predua ada Gracie Abrams dengan Hit the Wall yang turun teman Predua. Sayang banget ternyata turun dari posisi 6 minggu lalu teman Predua. Lagu ini menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk Daughter from Hell, yang melalui liriknya di mana Gracie ini menggambarkan kelelahan emosional sebenarnya ya. Ada rasa enggak aman nyaman di sana hingga konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage dan tekanan mental yang membuat seseorang itu merasa menabrak tembok di dalam hidupnya gitu teman Predua. Dan teman Predua, setelah di posisi ke-10 ini kita akan langsung beranjak ya. Kita akan masuk ke posisi 9 minggu ini. Number 9.

0: Di posisi ke-9 Tuan Pridue ada Malcolm Todd dengan Earrings yang naik dari posisi 11 minggu lalu. Lagu ini Tuan Pridue sebenarnya mengajak kita untuk masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan atau yang sering disebut sebagai honeymoon phase Tuan Pridue. Dengan musik indie R&B-nya yang santai dan easy listening banget, lagu ini menggambarkan rasa kagum, nyaman, dan juga rasa takut sebenarnya untuk mulai jatuh cinta lagi pada seseorang. Lewat metafora sepasang anting yang tertinggal di tempat tidur, ini tuh kayak benda sederhana ya, yang justru menjadi simbol dan kenangan perasaan yang masih terus teringat Tuan Pridue. Menariknya lagu ini juga menunjukkan kalau rasa senang dan rasa insecure ternyata bisa datang secara bersamaan saat seseorang mulai jatuh cinta terlalu dalam nih Tuan Pridue. Dan setelah di posisi ke-9 ini ya Tuan Pridue, kita akan langsung menuju ke posisi 8 minggu ini.
1: Number 8.

ke-81 Dua ada Curtis dengan lagunya Red Red yang naik dari posisi 9 minggu lalu Tama Pre 2. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak 20 April 2026 dan sebagai single pra-rilis sekaligus lagu utama untuk mini album Green Green Tama Pre 2. Lagu ini menandai comeback-nya Curtis dengan menampilkan arah musikal dan identitas artistik mereka yang semakin kuat juga ya Tama Pre 2. Dimana menariknya juga untuk lirik Red Red ini juga turut ditulis oleh para member langsung nih, sehingga lagu ini terasa lebih personal dan juga mencerminkan warna musik khas dari Curtis Tama Pre 2. Dan Tama Pre 2 setelah di posisi ke-8 ya, kita akan langsung beranjak ke posisi ke-7 minggu ini. Apakah untuk di posisi 7 ini lagu yang sering kamu putar Tama Pre 2?

Di posisi ke-7 teman Pre 2 The Backstreet Boys dengan Shape of My Heart yang naik dari posisi 8 minggu lalu teman Pre 2. Lagu lawas ini sebenarnya udah dirilis sejak tahun 2000 dan kembali viral lagi karena dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun ya teman Pre 2 yang lagi banyak berseliweran di FYP kita. Dan lagu Shape of My Heart ini menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah ia lakukan dalam sebuah hubungan, dan dia juga merasa nih kalau selama ini tuh terlalu sibuk mencoba menjadi sosok yang diinginkan orang lain sampai akhirnya justru menyakiti orang yang paling ia cintai sendiri teman Pre 2. Dan teman Pre 2, kita akan lanjut lagi perjalanan kita di posisi 7 ini, kita akan naik lagi ke posisi 6 minggu ini teman Pre 2. Number 6.

Di posisi ke-6 Tomom Prediwa ada Bex, ada Dominic Fight dengan White Case Tomom Prediwa yang turun dari posisi 1 minggu lalu nih Tomom Prediwa. Dominic Fight akhirnya merilis secara resmi lagu ini, di mana sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan ramai dibicarakan di internet nih Tomom Prediwa. Di mana secara musikal lagu ini menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis, struktur yang rapi, dan lirik yang mentah dari ciri khas Dominic Fight sendiri Tomom Prediwa. Tentu aja ini juga selalu mendapatkan tempat di hati para pendengarnya Tomom Prediwa. Lagu ini juga sebenarnya menggambarkan kenangan masa muda, cinta yang perlahan menjauh, dan juga perubahan hidup setelah seseorang mencapai kesuksesan Tomom Prediwa. Dan setelah ini kita akan langsung masuk ke top 5 kita Tomom Prediwa untuk top 20 manca di minggu ini Tomom Prediwa. Number 5.

Di posisi kelima teman Predua ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Dan ini naik ya dari posisi 7 minggu lalu teman Predua. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak 5 Juni 2026 di mana lagu ini terasa teristimewa banget karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack OST yang terinspirasi dari karakter Jesse. Lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5 teman Predua. Secara keseluruhan lagu ini menceritakan tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat, tapi meskipun ternyata mereka sudah lama berpisah, kenangan dan perasaan lama ternyata gak hilang begitu aja teman Predua. Semuanya masih tersimpan dengan baik dan dengan rapi nih teman Predua. Dan setelah di posisi 5, kita akan masuk ke posisi 4 minggu ini. Number 4.

Di posisi keempat teman Predua ada Love Olivia Rodrigo dengan lagunya The Cure yang naik dari posisi 5 minggu lalu teman Predua. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan rasa gak aman teman Predua, dimana lagu ini menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun gak selalu bisa menjadi obat ataupun menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya teman Predua. Jadi lagu ini juga menjadi bentuk pendewasaan ya dari Olivia sendiri, di mana ia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Dan teman Predua, setelah di posisi keempat, kita akan langsung masuk ke posisi 3 minggu ini. Ini berarti top 3 kita teman Predua.

Di posisi ketiga teman Pridiwa masih bertahan nona ya, dengan Rollerblade yang naik dari posisi 4 minggu lalu teman Pridiwa. Lagu ini rilis di tanggal 17 April 2026 dan sebagai girl group global asal Indonesia, nona selalu menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka, tak terkecuali lagu ini juga teman Pridiwa. Menceritakan tentang seseorang perempuan yang punya kepercayaan diri tinggi, dia menikmati kehidupannya yang bebas, jadi pusat perhatian teman Pridiwa bukan follower, dimana untuk repetisi liriknya juga catchy banget ya teman Pridiwa. Ditambah musiknya juga cocok banget buat party nih kayaknya ya. Bikin lagu ini gampang banget nempel di telinga deh pokoknya. Dan teman Pridiwa, kita akan lanjut ke posisi 2 kita minggu ini. Kira-kira ada siapa nih teman Pridiwa untuk posisi 2 top 20 Manca Pridiwa FM RRI Jember. Number 2.

0: posisi kedua teman Pridiwe ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me yang naik dari posisi 3 minggu lalu teman Pridiwe. Lagu ini sebagai pembuka album barunya ya yang sudah rilis sejak tahun lalu di 29 Mei 2025. Dimana untuk lirik lagunya sendiri itu ditulis olehnya secara langsung. Dimana untuk secara temanya lagu ini bercerita tentang rasa lelah dan gak nyaman akan sebuah hubungan. Dan Ariana Grande merasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat nih. Ia sadar bahwa pesonanya membuat orang mudah untuk jatuh hati. Tetapi di saat yang sama ia juga merasa hubungan itu gak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia utuh yang mungkin ada salahnya juga teman Pre2. Dan teman Pre2 kalau sudah di posisi 2 berarti kita langsung sesaat lagi untuk menuju ke posisi 1 top 20 manca Pre2 FM RRI Jember. Kira-kira ada siapa nih teman Pre2 untuk posisi 1 minggu ini?
1: Number 1.

Yeay, di posisi 1 tolong pray 2 ada Katy Perry dengan The One That Got Away yang naik dari posisi 2 minggu lalu tolong pray 2. Melalui lirik yang emosional dan puitisnya, lagu ini membuat pendengarnya bernostalgia tentang cinta di masa lalu, membayangkan bagaimana jadinya jika masa depan mereka itu gak pernah berpisah ataupun bertahan hingga akhir Teman Pre 2. Dan Teman Pre 2, ini berarti sudah selesai untuk perjumpaan kita di Top 20 Manca kali ini. Aku Dita Aulia harus pamit sejenak ya, karena sesaat lagi kita akan bergabung bareng Pre 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Planner nih Teman Pre 2. Oh iya, terima kasih banyak juga untuk seluruh label, dan juga terima kasih untuk Aisyah Amelia sebagai MD kita. Dan sampai jumpa di chart minggu depan, di tangga lagu minggu depan Teman Pre 2. Kalau kamu ingin lagu kamu masuk ke tangga lagu, jangan lupa request di Pre 2 Hitlist di jam 10 sampai dengan jam 12 setiap hari. So Teman Pre 2, aku Dita Aulia pamit undur diri sejenak ya. Terima kasih and bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend Teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini, dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di International dan juga National Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial Teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Neda Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perdua Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di jam 4 sore ini, seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman perdua. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh, di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Okay. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina. Oke.
1: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Jadi ngobrol-ngobrol. Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman produ kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan, oke.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke.
1: Filmnya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya. Misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih.
0: Oh, oke. Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching, kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget, ya si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya, benar ya istrinya, dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita nggak ada yang tahu takdir kan, Bang Hasnulnya dipanggil yang maha kuasa,
0: mendadak lah,
1: sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Kan?
1: Karena ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham
1: jadi lebih dramatis.
0: Itu
1: berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
2: Ada
0: Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya. Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini, pertama untuk demonya, itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Setelah di titik, oke, ini yang bagus.
0: Berarti ya, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya
2: ini
0: ada.
2: Gak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak, punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang gak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Di bagian situ.
0: Mm-mm.
2: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini okay, kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
2: Okay. Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay, lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi kita rangkai lagi tuh untuk apa video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
4: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stratosfera FM Pro 2 Jakarta.

0: Siang. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke, okay, jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya, Aib ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film. Nah, okay.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full.

0: punya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dengar-dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
1: Oke. Oke. Okay.
0: Jadi Rili ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi-lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
1: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Okay, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
0: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
1: Demo version ya.
0: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
1: Oh.
0: Saya bilang aib enggak tahan dengar lagunya.
1: Oke. Okay.
0: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
1: Versi Belina nah, lebih sedih ya.
0: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
1: Oh.
0: Udah ini udah sedih-sedih. Keluar semua.
1: Flashback ya. Oke, oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Paci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
2: Iya,
1: ini bener. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
2: Secara apa?
1: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
1: Oke. Okay.
2: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
1: Oke, okay. Oke. Okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
0: Yeah.
1: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
3: Dalam segi recording. Kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, yeah, betul.
3: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
1: Okay.
3: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
1: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana? Wah,
3: MV ini menurutku gimana ya bang ya?
1: Gimana tuh?
3: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
3: Iya, karena
1: kenapa tuh?
3: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
1: Oke. Okay.
3: Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
1: Oh.
3: Buat ending.
1: Untuk ending ya.
3: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
1: Oke.
3: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
3: Iya,
1: ya.
3: Oke.
1: Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
3: Banget.
1: Banget ya?
3: Banget. Banget.
1: Iya,
3: Belina
1: iya.
3: Gimana?
2: Suka, suka, suka. Suka.
3: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Mm-hmm. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Mm-hmm. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Mm-hmm. Kita nangis-nangis.
1: Oh ya, yeah? Serius. Serius. Oke.
0: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Mm-hmm. Ini kali pertama direktornya nangis. Oh. Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
0: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
0: Waktu syutingnya okay, baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di Perdua FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan gak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh,
1: jadi waktu syuting tuh kaget. Lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience.
2: Iya,
0: bener. Ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib beri-beri yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di direct-nya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya, jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke, kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan, akhirnya Aib setuju. Oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, lagi Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke, okay.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, Bang Hasno, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus kedepannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru. Gitu.
0: Seluar,
4: di sisi lain di Dana Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet tuh sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
1: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba tuh.
4: Kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya. Yeah.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Nah, ini kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus
4: gitu.
1: Tapi kenapa framenya ke saya dulu ya?
0: Kan iya. Apa
1: yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih, kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana. Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan dengar gitu. Yang lagi patah jangan dengar.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget. Yang enggak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching. Cinta itu enggak pernah mati gitu. Okay. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya. Quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Ya, amin. Amin. Kita doakan kita ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, Mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
4: Iya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing
0: kan? Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman terima aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
1: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

Tomo Pre 2 baru saja kamu ikuti Musicpreneur langsung dari Pre 2 RRI Jakarta. Dan kali ini Tomo Pre 2 kamu sudah kembali ditemani bareng Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

89.5 FM Pre2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre2. Balik lagi barengan aku Dita Aulia yang sempat pamit sementara dari ruang dengar kamu karena tadi kita bersama-sama mengikuti music planner dari Pre2 RRI Jakarta ya. Kali ini balik lagi aku temenin di sore ceria, masih di hari Sabtu ternyata ini teman Pre2. Wow, cikal bakal malmingan nih teman Pre2. Apalagi ini sudah kita berarti sore cerianya masuk di Cang Cimen ya. Bincang ceria menyenangkan di jam 5 ini aku bakal ngobrol bareng kamu semua. Apalagi ini soal malmingan, pasti mungkin beberapa dari kamu sudah pada di chat temen, sudah pada di telepon pe info ngopi buat nanti malam teman Pre2. Nah, kalau mungkin semisal di hari ini ternyata belum ada info ngopi, apakah kalau gak ada yang ngajak kamu bakal tetap keluar rumah teman Pre2? Aku pengen sharing aja deh, sharing santai di sore hari ini. Kalau gak ada yang ngajak, kamu bakal keluar rumah gak kira-kira? Atau jangan-jangan sebenarnya pengen keluar tapi gengsi buat ngajak duluan? Ya udah, kalau gak ada yang ngajak di rumah aja, padahal 5 menit kemudian lihat story temen nongkrong terus kayak, ya kok gak diajak? Nah, sore ini teman Pre2 di Cang Cimen, kamu tim gak perlu diajak, bisa gas sendiri, atau tim aku keluar kalau ada yang ngajak aja? Nah, langsung aja ceritain di question box yang aku buat di story Instagram Pre2 Jember. Kayaknya masih proses upload deh teman Pre2, masih muter-muter. Tapi kalau kamu sudah gak sabar buat cerita, langsung aja di WhatsApp Pre2 di 081-559-70-8950. Aku tungguin sampai jam 6 aja teman Pre2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tertawa, cerita, atau ya mungkin mereka lebih nyaman aja kalau misal jalan itu berdua gitu, sama berdua. Dan lucunya ya, kadang itu kita sebenarnya pengen banget keluar, tapi gengsi banget nih buat ngajak duluan, ngajak bestie kita duluan. Akhirnya sama-sama nunggu, kita nunggu diajak, teman kita juga ternyata nunggu dia ajak. Padahal weekend itu kan gak harus selalu punya rencana yang besar atau mampre dua. Kadang keluar bentar, beli makan, terus atau cemilan, duduk aja, ngobrol-ngobrol, cari suasana baru, itu udah cukup banget sama mampre dua. Jadi kalau sore ini belum ada yang ngajak keluar, pertanyaannya nih, kamu bakal berani bilang, keluar yuk duluan, atau tetap menunggu ada yang ngajak jalan nih sama mampre dua? Yuk kita langsung bercerita, sharing aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pro2 di 081 559 70 8950.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melihat

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomom Pradiw, aku lanjut bacain gabungan yang udah masuk di Chang Cimen hari ini. Kali ini sudah ada bergabung di Instagram lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pradiw jam pertama Pradiw. Kali ini ada dari Kak Rizka Avila underscore. Kalau aku sih sebenarnya pengen banget keluar, Kak. Nah, ini dilanjutin ya, karena question box kan terbatas ya. Dia akhirnya dia melanjutkan ke DM nih. Kalau aku sih sebenarnya pengen banget keluar, Kak, mau nongkrong atau sekedar jalan-jalan gitu. Tapi kalau enggak ada yang ngajak, biasanya aku di rumah aja. Soalnya bingung juga mau ngajak siapa. Kadang teman-teman juga udah punya kesibukan masing-masing. Jadi, daripada keluar sendirian sih, kalau aku mending rebahan scroll TikTok. Oke. Ini kayaknya juga banyak banget teman Pradiw di luar sana yang ngalamin juga ya. Kadang tuh sebenarnya bukan gak mau keluar, tapi memang agak bingung sih mulai dari mana dan ngajak siapa. Padahal bisa aja loh teman Pradiw, kita bisa aja teman kita itu lagi nunggu kita ajak juga. Jadi sesekali gak ada salahnya kita yang mulai duluan. Chat dulu deh, coba P-info ngopi. Siapa tahu kan dibales gas teman Pradiw. Kalau gak ada yang ngajak juga sebenarnya, kalau sendirian juga gak aneh juga. Gak apa-apa banget kalau kamu mau ngafe sendirian, gak apa-apa teman Pradiw. Tapi memang untuk beberapa orang itu memang agak sulit ya teman Pradiw. Tapi kalau pada akhirnya pilihannya adalah rebahan sambil scroll TikTok, ya sudah, itu juga bagian dari menikmati malam minggu ini teman Pradiw. Yang penting jangan sampai scrollnya dari sore ini sampai nanti malam, gak cuma malam, sampai pagi begadang gitu ya teman Pradiw. Jangan ya, tetap ingat makan teman Pradiw. Makan adalah pondasi. Dan teman Pradiw, kalau Sabtu sore ini gak ada yang ngajak keluar, sebenarnya pilihannya ya kembali lagi ada di kita. Mau ngajak duluan, pergi sendiri, atau menikmati waktu di rumah aja, semuanya boleh dan semuanya sah-sah aja. Gak perlu merasa weekend harus selalu diisi dengan jalan-jalan ataupun nongkrong. Yang penting kalau kita menikmati waktunya dan melakukan sesuatu yang memang kita suka, ya it's fine teman Pradiw. Tapi kalau sebenarnya pengen keluar dan kamu sebenarnya cuman gengsi aja buat ngajak duluan, ya sudah, coba di chat dulu satu orang mulai sekarang teman Pradiw. Karena ini malmingan sudah tinggal beberapa menit lagi nih teman Pradiw.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Semua periode enggak kerasa banget kita sudah sampai di sore ceria interval terakhir. Kita ada di Ups Teman Periode 2 Upgrade Skill yang bakal ngebahas seputar skill, hobi, bisnis ataupun ke lifestyle juga yang berdampak positif buat diri kamu. Intinya mah di interval ini kita bakal mengajak kita semua untuk update diri bareng-bareng deh Teman Periode 2. Nah, sesaat lagi kita bisa update diri soal apa nih, nantikan aja. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Periode 2 dari Jember, teman terbaik kamu.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Semua berdua sekarang kita ada di Ups ya Update Skill. Kali ini aku ada cerita menarik dari seorang kreator game asal Bekasi bernama Sulaiman Al-Bashari Tomam Predua, atau yang dikenal sebagai Franco One Hit nih ya. Menariknya perjalanan Sulaiman ini berawal dari sesuatu yang sebenarnya sederhana banget. Dia suka bermain Mobile Legends dan mulai rutin membuat konten sejak 20 Agustus 2026. Dan selama kurang lebih 6 bulan perkembangannya juga gak langsung luar biasa. Pengikutnya baru berada di kisaran 10.000. Tapi Tomam Predua semuanya itu berubah tepatnya di 1 Januari 2026, dimana saat itu Sulaiman mengunggah satu video Mobile Legends seperti biasanya. Dan gak disangka dalam waktu 3 hari video tersebut ditonton sampai 6,8 juta kali. Jadi dari situlah akun TikTok dan Instagramnya berubah drastis. Pengikutnya bertambah dengan cepat, yang awalnya ini aktivitas untuk mengisi waktu luang aja, tapi kini sudah berubah menjadi pekerjaan sekaligus sumber penghasilan baginya Tomam Predua. Nah, ngomongin soal namanya di Franco One Hit, ini juga ternyata ada ceritanya sendiri loh Tomam Predua. Seperti yang kita tahu, Franco ini adalah salah satu hero di Mobile Legends yang punya kemampuan menarik lawan menggunakan hook-nya Tomam Predua. Nah, konten Sulaiman ini kemudian membuat orang penasaran dengan bullet atau racikan item yang dia gunakan sampai bisa menghabisi lawan dengan satu serangan aja. Dan yang menarik Tomam Predua untuk membuat semua konten itu, Sulaiman itu ternyata cuma menggunakan HP Android. Nggak ada kamera profesional, lampu studio, ataupun komputer khusus Tomam Predua. Jadi benar-benar hanya bermodalkan HP Android aja. Nah, ini membuat kita belajar ya, kalau kita memang niat, kita mengusahakan apapun itu, kita mau belajar juga, insya Allah akan ada jalannya Tomam Predua. Nanti kita akan bahas lagi soal Franco One Hit ini, karena ternyata menarik banget buat kita ulik lebih dalam Tomam Predua. So, stay tune terus di 89,5 FM Predua Rari Jember, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tomong Pre 2, kita lanjut lagi membahas salah satu konten kreator gamer ya, yaitu adalah Franco One Hit. Nah, yang dari awalnya cuman hobi bermain game Tomong Pre 2 dan juga membuat konten, sekarang aktivitas Sulaiman menjadi sebuah pekerjaan nih. Tapi tentu aja mendapatkan satu video viral bukan berarti semuanya selesai, justru tugasnya adalah setelah viral nih. Ini akan muncul tantangan berikutnya ya Tomong Pre 2, bagaimana mempertahankan perhatian penonton supaya untuk view-nya juga nggak turun. Dimana ternyata Sulaiman itu punya pola kerja yang cukup sederhana nih. Jadi sebelum dia membuat konten, dia itu mencari ide terlebih dahulu. Setelah itu merekam bahan, mengedit sebisa mungkin, kemudian mengunggahnya secara rutin. Nah, ini kata kuncinya di rutin ini ya Tomong Pre 2. Bahkan menurutnya seluruh proses tersebut bisa diselesaikan sekitar 30 menit kalau lagi fokus. Kalau banyak distraksi ya, nggak kelar-kelar dalam sehari Tomong Pre 2. Dia juga berusaha memahami bagaimana algoritma TikTok bekerja, di mana menurut Sulaiman, konsisten dan memahami distribusi konten menjadi salah satu kunci supaya kreator bisa bertahan. Di mana menariknya lagi, dia pernah menolak tawaran kerjasama dengan sebuah store isi ulang game karena pertimbangannya dampak terhadap akun TikToknya nih Tomong Pre 2. Selain soal algoritma dan juga pekerjaan, Sulaiman juga memperhatikan siapa yang menonton kontennya. Karena audiens banyak anak-anak dan remaja, dia memilih menjaga ucapan dan juga perilakunya supaya tetap ramah gitu Tomong Pre 2. Jadi kalau kita lihat perjalanan Sulaiman ini ya, keberhasilannya ini bukan cuma tentang sebenarnya di viral di satu video yang sampai 68 juta views aja itu Tomong Pre 2. Ada proses 6 bulan sebelum viral, dia benar-benar konsisten upload, cari ide, buat konten, ngedit. Terus dia juga memahami audiensnya, mempelajari platform, mengambil keputusan, sampai juga menjaga tanggung jawab sebagai kreator Tomong Pre 2. Dan ini menarik banget, hobi memang bisa menjadi awal, tapi untuk menjadikannya sesuatu yang bernilai, kita perlu terus mengembangkan skill di dalamnya Tomong Pre 2. Karena memang yang membuat seseorang untuk bisa bertahan itu bukan cuma ketika videonya viral aja, tapi kemampuan untuk terus belajar, mencoba dan menghasilkan sesuatu setelah viralnya lewat Tomong Pre 2.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sein.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tema berdua dari kisah Sulaiman al-Bashari tadi atau Franco One Hit, kita bisa melihat ya bahwa sebuah hobi ternyata bisa banget berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar ketika kita mau serius mengasah kemampuan di dalamnya. Bahkan dia memulai dari HP Android aja membuat konten secara rutin, sempat mengalami pertumbuhan yang pelan sampai akhirnya ada satu video yang mengubah semuanya. Tapi yang membuat perjalanan itu terus berjalan bukan cuman titik viralnya aja, melainkan kemauan untuk terus membuat konten, belajar membaca audiens, memahami platform, dan juga menjaga kualitas serta tanggung jawab sebagai kreator. Jadi teman Prediwam yang sekarang mungkin punya hobi tertentu, siapa tahu sebenarnya ada skill yang bisa kamu kembangkan dari sana. Gak harus langsung menghasilkan, yang penting mulai belajar dan terus upgrade kemampuan diri kamu teman Prediwam. Dan teman Prediwam enggak kerasa banget ternyata sore ceria kita sudah harus berpamitan sampai di sini aja teman Prediwam, karena ini di hari Sabtu ya, seperti biasa untuk di hari Sabtu di jam 7 malam kita akan ada musik live chat atau MLC berjaringan se-Prediwam Jawa Timur, dan nanti kita akan bergabung bareng Prediwam RRI Malang teman Prediwam di jam 7. Nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa, pokoknya pantengin aja. Ini berarti aku di Taulia harus pamit undur diri dulu teman Prediwam. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini. Sampai jumpa lagi di besok. Besok di sore ceria bakal ketemu aku lagi teman Prediwam. Pokoknya pantengin aja ya, setelah ini kamu bakal ditemenin MLC langsung dari Prediwam RRI Malang.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 19 September 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Amerika Serikat komit perkuat hubungan dengan masyarakat Asia Tenggara. Informasi kedua tentang Kemenhub dan DGAC Prancis perkuat pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Dirjen Kemendikdasmen minta Pemkab Situbondo siapkan lahan untuk SMT. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan antar masyarakat dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Duta Besar AS untuk ASEAN Kevin Kim mengatakan jika AS akan terus mencari peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat dan para pemimpin masa depan di Asia Tenggara. Kim juga menyebut penguatan hubungan antar masyarakat sebagai salah satu prioritas sejak tiba di Jakarta 3 bulan lalu. Dijen Hubut dan DGAC Prancis memperkuat kerjasama teknis untuk meningkatkan kapasitas pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia. Kerjasama memasuki fase Sustainable Oversight System, mencakup Specific Approval, Low Visible Operation, SMS Assessment, dan Risk Assessment, serta State Safety Program. Indonesia berharap menghadapi audit ICAO USOAP pada 2027 dengan penguatan kompetensi inspektur dan kapasitas kelembagaan sebagai bagian penting.

Poundikdes dan PNFI Kemendikdes Gogot Suhawoto meminta Pemkab Situbondo Jawa Timur menyiapkan 20 hektar lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan instruksi Presiden atau Inpres nomor 10 tahun 2026. Inpres ini adalah kebijakan pemerintah tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan jika kesiapannya untuk menyediakan lahan seluas 20 hektar demi terlaksananya pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi berkelas internasional. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
1: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini di Music Live Chat berjaringan gitu ya teman Pro 2, yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Vira di sini yang bakal menemani malam hari kamu di MLC gitu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, aku bakal ngobrol-ngobrol banyak nih, datang dari musisi asal Malang gitu ya. Ada Yakin yang sudah bergabung dengan kita di studio Pro 2 di malam hari ini. Langsung aja kita sapa. Hai Yakin.
2: Halo, selamat malam Kak Fira.
1: Hai, gimana kabar kamu?
2: Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Harus terus alhamdulillah.
1: Harus semangat gitu ya. Meskipun ini lagi malming ya.
2: Malming benar.
1: Tapi kamu menyempatkan ke sini, makasih banget.
2: Iya. Sama-sama. Kita malah terbantu sama Pro 2.
1: Oh, makasih sama-sama. Oke, okay, nah di malam hari ini gitu ya, kita mau kenalan dulu sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya sama Yakin, karena kamu habis mengeluarkan album gitu. Selamat ya, congratulations Yakin.
2: Terima kasih banyak.
1: Nah, untuk memulainya gitu ya, kamu bisa dong perkenalkan diri kamu dulu gitu ya, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum mengenal siapa itu Yakin dan apa aja kesibukan kamu di akhir-akhir ini.
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi saya Yakin, saya musisi pendatang baru dari Karang Ploso. Dan pada bulan Juni lalu saya sudah menelurkan atau melahirkan sebuah album bertajuk Kebiasaan. Untuk keseharian, sebenarnya saya untuk 9 to 5 bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian untuk weekend, kita bersama teman-teman dari Paraduta Records dan Wook-Wook Productions itu berkarya melalui musik. Kurang lebih seperti itu Kak Fira.
1: Oke, jadi memang sama-sama kayak aku juga gitu ya, adalah pekerjaan 9 to 5.
2: Asik, iya betul.
1: Iya kan, aduh kayak, tapi kamu kan lagi pasti sibuk banget gitu kan, kayak bekerja juga di bidang swasta, dan juga kamu mungkin remote ya pekerjaannya.
2: Oh,
1: apa enggak?
2: Enggak.
1: Oh enggak.
2: Iya, jadi kemarin jam 7 pagi sampai di Malang. Dan memang karena kemarin saya dibantu sama rekan saya namanya Mas Jeff untuk disambungkan ke Pro 2. Jadi Mas ini ada Pro 2 nih, mau gak? Oh, oke gas. Kita langsung pulang ke Malang untuk Pro 2.
1: Langsung pulang ke Malang gitu ya. Langsung dibeli tuh tiketnya.
2: Iya
1: gitu
2: dong.
1: Ya. Oh, makasih banget loh ya ampun. Nah, ini sebelumnya Yakin itu kan memang dikenal lewat proyek Sorai Seroja gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya sendiri, yang paling berubah dari kamu itu apa sih? Kalau misalkan kamu melihat flashback sendiri gitu ya, dirimu sendiri yang di Sorai Seroja dan juga Yakin yang di tahun ini tuh apa yang berbeda?
2: Sebenarnya Yakinnya tetap sama ya, orangnya tetap sama, nggak berubah.
1: Tetap beryakin-yakinan iya, gitu ya.
2: Cuman kalau di Sorai Seroja dan di project album solo ini bedanya cuman beda kamar aja. Jadi kalau yang di Sorai Seroja mungkin kita lebih mendayu-dayu, melankolis gitu. Kalau di album solo kayak pingin explore yang lebih gentle kali ya.
1: Oh, asik. Boleh gitu. Lebih gentle gitu. Ini lebih mau mencoba nuansa-nuansa baru gitu ya, genre baru kayak gitu ya. Oh, nah di press release-nya sendiri gitu ya, ada perbedaan suasana yang sudah kamu ucapkan tadi gitu kan. Kalau misalkan di Sorai Seroja itu lebih mendayu-dayu gitu ya. Nah, kalau sebelumnya memang di press release-nya kamu bilang terasa seperti perjalanan sunyi di alam terbuka. Nah, kalau sekarang itu seperti perjalanan malam di kota metropolitan. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu bisa apa ya, menganalogikannya itu seperti ini?
2: Ya karena kalau di band Sorai Seroja itu kita lebih sedih dan lebih apa ya, meromansa melankolis semua kejadian. Namun yang di sini tuh lebih ke arah personal, di mana mungkin kebanyakan sebenarnya adalah isinya tentang kisah cintaku sendiri ya. Cuman kalau di sini tuh aku nggak pingin jadi orang yang istilahnya kalau bahasa Jawanya gembeng gitu.
1: Okay,
2: jadi pingin jadi kayak cowok tapi tetap sedih, tapi cowok gitu.
1: Tapi cowok gitu, cowok juga berhak sedih.
2: Iya,
1: kayak
2: betul.
1: Gitu kan. Oke, nah sekarang kita langsung ngobrol gitu ya soal album debut kamu yang Kebiasaan. Judulnya, judulnya ini kan memang cukup dekat gitu ya dengan kita di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan. Kenapa kamu memilih kata itu?
2: Sebenarnya ini tuh kayak aku tadi udah bilang, sebenarnya ini adalah kisah personalku ya. Meskipun ada beberapa lagu yang terinspirasi dari kisahnya teman-teman di sekitarku, tapi di album Kebiasaan ini menceritakan sepenuhnya soal kebiasaan-kebiasaan baik dan burukku. Sebenarnya gitu sih.
1: Jadi kalau misalkan mau tahu siapa Yakin tuh, kamu bisa mendengarkan aja langsung album ini gitu ya. Jadi kayak, oh kebiasaannya si Yakin itu kayak gini, kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Oh, I see. Nah ini kamu sendiri juga bilang ya, kalau album ini tuh emang berawal dari catatan pribadi yang udah kamu simpen lama gitu ya. Terus kamu buka lagi gitu. Ada nggak sih catatan lama yang kamu baca lagi rasanya tuh udah beda gitu, kayak oh dulu aku tuh kayak gini ya, terus kayak oh dulu aku pernah merasakan kayak gini, ada nggak sih?
2: Ada.
1: Oh ya ada.
2: Di salah satu lagu itu di dalam album Kebiasaan ada satu namanya lagu Parasit, itu malah sudah ada sejak aku SD.
1: Oh.
2: Gitu. Cuman kan dulu cuman kayak ngerekam, dulu kan belum ada VN ya WA ya. Jadi cuman ngerekam di HP, habis itu ditulis aja di tangan di buku catatan. Terus baru di 2025 dibuka lagi. Ada ini lagu ini. Boleh juga.
1: Rasanya aneh enggak sih kayak kamu melihat catatan kamu lagi tuh kayak kok kayak ada badan yang beda gitu, ada nggak sih kayak gitu?
2: Iya pasti ya. Jadi kayak sebenarnya waktu proses rekamannya juga bingung, ini gimana cara biar nggak alay ya gitu. Kan waktu SD mungkin masih alay-alaynya gitu kan. Gitu.
1: Jadi rasanya kayak ya mungkin bisa melihat track back lagi kenangan-kenangan yang dulu gitu ya, kayak ya, perasaan-perasaan waktu SD itu apa sih yang dirasain si Yakin gitu kan. Nah ini caranya kamu untuk mengolah tulisan lama kamu menjadi sebuah lagu ini tuh gimana?
2: Sebenarnya aku suka ngelamun kali ya. Suka ngelamun, suka enggak, sebenarnya lumayan suka untuk nyendiri. Terus habis itu ngumam aja gitu, kayak nyari nada atau gimana gitu. Terus habis itu dari aku tidak membiarkan tulisanku tidak bernada sebenarnya. Jadi kalau yang aku tulis di buku catatanku itu pasti sudah ada nadanya gitu. Jadi aku enggak bingung.
1: Oh ya? Udah ada nadanya, meskipun tulisan itu udah lama banget kamu tulis gitu. Apakah kamu masih akan mengingat nadanya atau gimana?
2: Iya itu, dari rekaman itu.
1: Oh dari rekaman yang itu. Oh I see. Tapi ada gak sih catatan-catatan kamu yang menurut kamu tuh kayak ini tuh kayak sangat sentimental banget buat aku gitu kan. Terus kayak ini dirilis apa enggak ya, jadiin lagu apa enggak ya gitu, ada enggak sih kayak gitu?
2: Ada di lagu terakhir sebenarnya.
1: Oh ada. Yang pada akhirnya dia jadi lahirlah menjadi sebuah lagu gitu ya. Oh
2: itu lagu judulnya Berubah Bersamaku, dan itu terakhir banget dimasukinnya.
1: Terakhir banget. Kenapa nih kamu memutuskan untuk mengeluarkan lagu itu?
2: Sebenarnya dari produser itu bilang kayaknya Mas Yakin butuh satu lagu lagi deh gitu.
1: Oke.
2: Nah ada satu lagu yang dimasukin nggak ya, dimasukin nggak ya gitu. Akhirnya ya udah kita pakai lagu ini aja.
1: Kayak ya udah iya gitu, yaudah, masukin aja gitu ya. Oke, I see. Seru banget teman produk, kita ngobrol barengan sama Yakin ya di malam hari ini, dan kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Yakin lagi gitu ya. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja ke YouTube kita di RRI Malang Official, kamu bisa langsung komen-komen aja di sana teman produk.

0: Ya, Tomang Pro 2 masih barengan sama Vira di Music Live Chat kali ini, barengan sama Yakin di studio ya.
1: Lagi. Ya, halo. Kembali lagi.
0: Kembali lagi ini kita berdua. Nah, kita tadi udah membahas beberapa lagu yang ada di album kamu gitu ya, Yakin.
1: Iya.
0: Nah, di album kamu sendiri ini kan berisi ada 8 track ya.
1: Iya, betul.
0: Yang merangkum ada kayak bahas tentang kenangan, kegagalan, cinta-cintaan, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Nah, waktu kamu nyusun apa ya, materi-materi lagu yang ada di album kamu, apakah kamu memang sudah ada benang merahnya gitu ya? Kayaknya aku mau deh di track yang satu ini bahas ini, yang ini, atau mungkin ketika kamu sudah apa ya menyelesaikan semua lagunya baru kamu tahu nih kayaknya lagu ini bagusnya sini, ini sini, ada kayak gitu nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak, okay. dulu sebenarnya belum ada. Cuman yang pertama kali keluar di kepala aku tuh bukan judul album, bukan judul lagu tapi judul albumnya dulu gitu.
0: Okay,
1: jadi dari banyak bank lagu akhirnya kita milih 8 track itulah untuk dimasukin ke album Kebiasaan.
0: Oke. Okay.
1: Itu karena di karena dianggap apa ya kayak sesuai dan kayaknya ini sebenarnya masih bisa menjadi sebuah cerita yang panjang ya. Untuk album untuk diceritakan ke para pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kenapa kamu memilih cuman 8 lagu itu aja? Karena pasti kamu catatan kamu kan banyak banget kan, apalagi dari SD gitu kan. Kenapa cuman 8?
1: Karena katanya angka 8 kan angka hoki ya.
0: Oke, okay, I see.
1: Sebenarnya banyak banget lagu yang mau diproses. Cuman waktu itu kita fokus untuk sebenarnya cuman 7 awalnya.
0: Oke, okay.
1: Cuman 7. Terus habis itu kita awalnya itu mau rilis di Januari 2026. Cuman karena aku tiba-tiba kan bekerja di Jakarta, jadi itu yang membuat kayaknya 8 aja gitu. Daripada kita ntar kepecah-pecah fokusnya karena jarak dan waktu.
0: Asik.
1: Jadi akhirnya yaudah 8 aja cukup.
0: 8 aja cukup, yeah. Langsung dikerjain kayak gitu. Karena di salah satu cerita besar dalam album ini tuh kan pengalaman kamu merantau gitu ya, jauh dari rumah kayak gitu demi mengejar peruntungan gitu kan.
1: Nah, asik, yeah.
0: Kalau boleh cerita gitu ya, apa sebenarnya yang mendorong kamu untuk mengambil keputusan itu ya kan, untuk pergi dan mulai perjalanan itu?
1: Ya sebenarnya kan semua orang pasti tahu pasti tujuannya adalah fulus.
0: Oh iya, yes, kalau itu aku setuju sih.
1: Kita harus kerja.
0: Betul.
1: Sebenarnya karena kebetulan memang tawaran yang ada di kota Jakarta lumayan menarik. Dan kalau nggak salah itu pekerjaan pertama itu kita nggak bisa pilih-pilih kan.
0: Betul.
1: Jadi ya udah disikat dulu aja.
0: Benar.
1: Kita sambil jalan, kita coba lah itu, nggak tahu gimana. Awalnya tuh saya mikir ini selesai apa nggak ya album gitu.
0: Oh, berarti ketika kamu pindah ke Jakarta, album ini tuh masih belum 100% rampung gitu?
1: Belum.
0: Oh, itu masih proses apa tuh ketika kamu di Jakarta?
1: Kayaknya baru ngerekam lagu ketiga kayaknya.
0: Oh, I see. Jadi gimana nih ketika kamu bekerja di Jakarta, jadi kan kamu harus ngerekam lagi tuh. Apakah kamu rekamannya di Jakarta atau kamu bolak-balik Jakarta Malang atau orang-orang dari Malang yang ke Jakarta malahan?
1: Kayaknya di album di lagu ke-4 5 itu aku pulang ke Malang, tapi untuk beberapa lagu sisanya itu saya ngerekamnya dari Jakarta.
0: Oke, di Jakarta berarti gitu ya.
1: Biar agak keren sedikit.
0: padahal lagunya sama aja gitu, hasilnya sama aja gitu.
1: Cuman
0: bedanya tempatnya aja gitu. Nah, kalau kita sering mendengar gitu ya, kalau kita merantau itu kan yang memang yang dikejar adalah fulus ulang kan, uang dan uang gitu kan, dicari gitu kan. Dan juga ya mengejar mimpi pun juga masih agak belakangan gitu. Tapi yang jarang dibahas sama orang adalah kesepiannya.
1: Ah iya benar.
0: Iya kan? Kayak kita dari rumah kita yang banyak banget teman-teman, kita mau keluar tinggal telepon aja, halo kemana, info gitu kan. Ketika aku udah di kota lain terus kayak kita mau kemana ya kayak gitu kan.
1: Benar.
0: Nah ini berarti yang momen apa sih yang buat kamu tuh merasa kayak kesepian banget waktu di sana?
1: Karena merasa dunianya masih di Malang,
0: asik.
1: Gak, karena kan ya emang benar kata Mbak Vira, maksudnya pertemanan kita masih di sini.

0: Terus habis itu kita kadang nggak tahu, mungkin karena kita tuh kadang terlalu banyak apply ya. Jadi kita nggak tahu tuh masuknya kapan gitu. Jadi kita nggak ada apa ya, ambekannya gitu loh, siap-siapannya gitu. Tiba-tiba hari Senin kamu masuk, anjay. Gimana? Ya udah, oke.
1: Oke, iya, siap-siap gitu ya.
0: Saya berangkat.
1: Oh, jadi itu ya. Jadi perasaan-perasaan untuk mempersiapkan dirinya itu enggak ada.
0: Enggak ada. Jadi kayak belum Mas, aku kayaknya gitu belum. Belum ada. Jadi kayak langsung tiba-tiba berangkat, ceder, terus habis itu
1: langsung kerja.
0: Langsung kerja. Makanya aku sempat di salah satu lagu itu bilang berarak, berlarian, tapi aku lupa pulang. Jadi kayak terlalu fokus untuk mencari fulus sampai lupa kalau misalkan ada orang yang kita cintai di rumah.
1: Asik. Sampai lupa caranya untuk bernafas gitu ya, untuk diri kita sendiri istirahat itu kayak sampai lupa gitu ya. Kayak sebenarnya kasihan ya kayak gitu ya, kayak tapi gimana ya?
0: Iya, kehidupan.
1: Kita kehidupan ya. Iya, betul. Mau gimana lagi gitu ya. Betul. Nah, dalam album kamu sendiri yakin gitu ya, ada cerita tentang upaya beradaptasi dengan lingkungan baru. Apakah itu yang kamu tulis ketika kamu merasa kesepian, kayaknya aku harus ini deh, kayak ketika kamu udah struggle untuk apa ya, bisa dibilang adaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan baru yang di Jakarta yang kita tahu pace-nya cepet banget, sampai bikin pusing kan kadang.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, ini apakah itu yang kamu tulis gitu ya, dan juga apakah kebiasaan atau cara hidup yang baru itu yang kamu tulis?
0: Sebenarnya kalau dibilang, aku sebenarnya kan nggak asli-asli banget ya Mbak di Malang. Jadi aku baru di Malang itu 2009. Terus habis itu merupakan salah satu adaptasi pertamaku ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ke Malang dengan teman yang baru. Terus habis itu waktu kerja juga beradaptasi lagi. Jadi sebenarnya nggak cuma menyoroti adaptasiku yang ada di Jakarta. Justru aku menulis soal adaptasi terkait teman-teman yang baru itu ada di Malang juga.
1: Oh, jadi malah yang dibahas yang ada di Malang, di Malang sendiri gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Di home base gitu.
0: Home base. Proses adaptasi di sini tidak mudah ini di sini sebenarnya.
1: Oh iya, sama-sama enggak mudah sebenarnya gitu ya. Oh, berarti kamu pindah itu ketika kamu masih SMA.
0: Iya, mau masuk-masuk SD.
1: Mau masuk-masuk SD gitu ya. Oh, aduh, apalagi masih SD gitu, masih bingung gitu ya harus main sama siapa ya, gitu ya.
0: Dulu enggak bisa bahasa Jawa gitu.
1: Oh ya, kamu dari mana? Pindahan dari mana?
0: Sebenarnya dari Sidoarjo.
1: Jadi kene kono iku.
0: Sak jane.
1: Kene kono kenapa enggak bisa bahasa Jawa itu kenapa?
0: Lah, jadi dulu aku waktu kecil itu udah dipondokin, waktu umur 4 tahun itu aku dipondokin di Kediri. Jadi itu nggak terlalu bergaul gitu sama temen-temen. Dan memang orang tuaku yang anak kita dididik menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik gitu.
1: Oke, jadi ngobrolnya sama orang tua pun juga pakai bahasa Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Sama teman-teman di pondok emang nggak ada pakai bahasa Jawa?
0: Lebih nggak paham dan banyak dibully kan. Ya Allah, ya gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi karena ngobrolnya mesti sama orang tua pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi emang nggak ada bahasa Jawanya sedikit. Ini masih agak kaget juga loh aku.
0: Iya, waktu SD itu baru belajar bahasa Jawa sih sebenarnya.
1: Oh, dan itu pun juga berarti belajar bahasa baru untuk kamu gitu ya di SD itu. Barulah ada teman 1, 2, 3 kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, I see. Terus berarti kamu ada perbedaan nggak menurut kamu gitu kan? Kalau SD itu kan kayak sulit banget cari teman. Nah, ketika kamu pindah ke Jakarta kemarin, apakah kamu menemukan kesulitan itu apa enggak?
0: Ya, lebih sulit.
1: Ternyata tidak lebih baik.
0: Iya, betul. Okay. Semakin dewasa itu kan kadang kita punya apa ya? Pertahanan diri yang berbeda ya. Jadi kita itu banyak overthinking ya, mau salaman duluan gak ya gitu. Apa aku yang nyapa duluan atau dia yang nyapa duluan. Jadi tunggu-tungguan kan. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja lah. Okay. Aku ngurusin aku aja gitu.
1: Oh, jadi malah ke individualnya sendiri gitu, kayak udah aku sendiri aja gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti malah takut minggel ya jadinya.
0: Iya,
1: ya.
0: Takut untuk bergaul. Itu masih ada ya, dan lumayan kental untuk anak-anak, mungkin anak-anak Malang juga ya yang merantau ke Jakarta gitu.
1: Oke, mungkin karena di sana orangnya juga aku kamu kayak gitu mungkin ya kelihatannya gitu.
0: Mungkin sebenarnya lebih nekat kali ya mereka.
1: Kenapa nekat?
0: Gak tahu. Okay. Saya, perasaan saya aja.
1: Sebenernya. Oh, oke. Perasaan kamu aja kayaknya mereka lebih nekat ya daripada aku kayak gitu. Nekat dalam hal apa ini?
0: Ya itu.
1: Oke, ini dibahasnya off air aja ya, gitu ya. Oke, balik lagi ke album kamu gitu ya. Di press release kamu ini juga menyinggung tentang benturan nilai dan prinsip hidup gitu ya. Yang sempat mengguncang cara pandang kamu gitu ya. Nah, ini tanpa harus menyinggung yang terlalu pribadi gitu. Apa sih yang mengguncang gitu ya dan juga menyinggung nilai-nilai hidup kamu itu apa sebenarnya?
0: Ya itu tadi maksudnya ketika kita di Jakarta itu kan kebanyakan adalah budaya Sunda, budaya-budaya budaya-budaya Jakarta gitu. Itu kan sangat-sangat berbeda dengan budaya-budaya kita sebagai warga Jawa.
1: Betul.
0: Orang-orang Jawa yang mungkin punya unggah-ungguh dan sebagainya itu. Jadi kayak semacam apa ya, benturan-benturan itu tuh terjadi secara tidak sengaja. Dan jadi agak gimana gitu ketika dilihat orang yang bukan orang Jawa gitu.
1: Oh.
0: Ya itu salah satu adaptasi juga sih mbak. Karena kan di Jakarta kan orangnya mungkin lebih frontal, apa-apa diomongin. Kalau kita kan apa-apa ngempet ya.
1: Apa-apa ngempet ya, benar-benar.
0: Iya benar.
1: Gerundelin ya buri.
0: Iya betul.
1: Gitu, kayak wangi kok kayak gitu ya. Jadi kalau di sana langsung ngomong gitu ya.
0: Iya.
1: Oh tapi bukannya di Sidoarjo itu juga kayak gitu enggak sih?
0: Oh enggak terlalu.
1: Oke. Kayaknya itu. Oh enggak deh, ngejar. Oke, next. Ada satu hal yang menarik dari album kamu sendiri gitu ya. Ada cerita tentang kehilangan dan juga percintaan. Aduh. Yang juga disampaikan dengan pendekatan yang lebih dewasa gitu ya. Enggak terlalu dramatis juga gitu. Nah, apakah menulis lagu ini gitu ya, cara kamu untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin dulu itu apa ya, terasa berat gitu ya untuk dibicarakan secara langsung?
0: Anjay, bener.
1: Kayaknya. Oh iya bener, iya.
0: Kalau aku boleh ngomong sebenarnya ini jujur ya, ini di Pro 2 teman-teman.
1: Oke sih, betul.
0: Sebenarnya itu dari lagu 1 sampai ke lagu ke-6 itu ada wanitanya masing-masing.
1: Ada enam wanita yang berbeda berarti.
0: Iya betul yang mengisi, menginspirasi bukan mengisi.
1: Menginspirasi lagu yang kamu tulis kayak gitu ya. Oh berarti mereka sangat berkesan dong.
0: Sangat berkesan.
1: Iya. Oh udah cuma itu aja. Sangat berkesan gitu aja.
0: Iya iya. Aduh apalagi ada di salah satu lagu yang aku buat. Orangnya bentar lagi nikah lagi.
1: Tapi kamu sudah move on kan berarti?
0: Cowok itu agak susah ya sebenarnya. Kalau ketika ada sesuatu yang belum disampaikan dan belum selesai, itu dia akan memiliki sesuatu yang kayaknya harus disampaikan tapi belum kesampaian.
1: Oh, I see.
0: Itu yang buat ganjel kali ya.
1: Dan cara kamu menyampaikannya adalah lewat lagu indie gitu.
0: Iya, betul. Tapi kayaknya dia enggak nyadar.
1: Langsung kirim aja ke dia.
0: Aduh, gawat. Kan mau nikah.
1: Oh iya. Mau nikah ya. Oke deh kalau gitu. Nah, teman perlu kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol banyak gitu ya barengan sama Yakin mengenai album debutnya dia yang berjudul Kebiasaan gitu. Kebiasaan sih gak ngomong memang.
0: Iya betul.
1: Jangan ditahan-tahan.
0: Nah itu kebiasaanku emang. Betul.
1: Memang kebiasaan yang tidak patut dicontoh gitu ya gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal ungkapin aja gitu biar kamu bisa jalan berdua bareng sama dia.
0: Wow.
1: Harusnya gitu
0: iya.
1: Kan?
0: Harusnya
1: kayak gitu. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Yaki di Music Live Chat kali ini.

0: Ya, berjaringan kali ini ya sama Pro 2 dan juga kita masih bersama dengan Yakin. Dan kita tadi udah habis dengerin lagunya Yakin ya yang judulnya Purnama.
1: Iya betul.
0: Enak banget lagunya Purnama. Enggak usah ikut nyanyi. Nah, lagu Purnama ini sendiri kan juga dipilih sebagai fokus utama album kamu kali ini gitu ya. Lagu betul. Ini juga berawal dari permintaan seorang teman. Yang lagi apa ya, yang pengen kisah patah hatinya tersimpan dalam surat yang gak kekirim. Aduh, melankolis banget ya.
1: Betul, ya.
0: Bener kan? Nah, dan diubah menjadi sebuah lagu. Awal mula kamu kayak menerima gitu ya cerita tersebut, kamu ubah menjadi sebuah lagu dan kamu keluarkan, itu apa yang buat kamu yakin?
1: Nggak, sebenarnya temanku itu waktu itu lagi putus cinta. Terus habis itu dia bilang, Kin, aku sebenarnya itu ada satu surat yang nggak sempet aku kasihin ke ini gitu. Terus habis itu, bisa nggak ini surat kamu jadiin lagu gitu. Sebenarnya awal konsepnya kita tuh kayak pingin featuring gitu. Cuman dia bilang, nggak apa-apa, udah kamu pakai aja lagunya, orang lagunya bagus.
0: Oke, wah.
1: Jadi dia bantuin buat lirik juga. Terus habis itu, udah habis nggak apa-apa, sih dimasukin aja gitu.
0: Oh, I see. Jadi kamu pun juga merasa kayaknya bisa sih ya di apa namanya dijadikan sebuah lagu dan keluar gitu ya, menjadi sebuah lagu yang enak banget didengarin Tomam Pro 2 ini. Kalau kita dengerinnya jadi ikut melo jadinya.
1: Aduh, terima kasih loh.
0: Aku tadi soalnya udah dengerin kan sebelum kamu datang gitu, kayak kok aku hari ini nggak sedih, tapi dengerin suara kamu nyanyi kok aku sedih ya. Gitu. Ya
1: jangan berlebihan dong.
0: Enggak, emang beneran. Emang beneran sedih kayak, bisa ya lagu itu bikin kita yang awalnya nggak merasakan sebuah kesedihan, dengerin lagu itu kayak aku jadi ikut sedih deh. Nah, ketika kamu nulis lagu Purnama ini gitu ya barengan sama Fikri Kusuma.
1: Iya betul.
0: Nah, gimana proses kamu mengolah kisah pribadi ini menjadi sebuah lagu yang bisa dibilang kamu masih jujur gitu dalam penulisan liriknya gitu.
1: Sebenarnya aku lumayan relate ya dengan kisah cintanya Fikri. Terus habis itu karena mungkin aku juga pernah merasakan hal itu, jadi kayak ya udah kita buat aja. Cuman dia tuh sebenarnya lumayan enaknya karena dia tuh punya notes gitu. Aku mau lagunya begini, nuansanya begini, terus habis itu nanti begini gitu. Terus dia ngasih referensi, aku referensinya ini, nanti coba deh kamu buatin lagunya kayak gimana gitu.
0: Jadi dia sendiri juga memberikan berbagai referensi, insight-insight juga gitu kan. Buat menulisan lagu ini gitu. Nah, kalau misalkan kita dengerin secara keseluruhan gitu ya lagu-lagu kamu yang ada di album Kebiasaan ini, aku tuh nangkap ada nuansa-nuansa retro-retronya gitu. Kan pop jazz kayak gitu. Ada juga kayak city pop.
1: Iya.
0: Gitu kan. Yes. Apakah itu yang ingin membedakan kamu Yakin sebagai solois dan juga Yakin Sorai Seroja?
1: Iya, betul.
0: Atau gimana?
1: Iya, benar-benar. Karena gitu, berubah genre ya. Jadi yang awalnya kayak itu tadi yang melankolis, kemudian lebih ke arah folk itu. Jadi di proyek solo ini awalnya itu kayak masih bingung, tapi waktu lagu pertama kita rilis dan dapat banyak respon positif dari teman-teman. Jadi kayak, oh, berarti emang di retro. Oke, gitu.
0: Oke, karena suaranya juga masuknya ke situ gitu ya. Tapi apakah kamu emang dari dulu suka lagu-lagu yang kayak city pop kayak gitu-gitu atau gimana?
1: Iya, aku suka. Bukan city pop sih, sebenarnya kayak lagu-lagu lama gitu sih. Lama, terus kayak ya pokoknya yang sebenarnya lebih nusantara ya. Jadi beberapa artis-artis yang senior itu kebanyakan jadi salah satu inspirasi dan literasiku dalam bermusik.
0: Oh, I see. Jadi memang kembali lagi pada diri sendiri gitu ya, kesukaan kamu tuh apa. Kalau dulu masih mengikuti gitu ya teman-teman yang lain sukanya apa, kalau sekarang bisa memilih gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, I see. Nah, Sekarang setelah debut kamu itu resmi dirilis gitu ya, dan juga menjadi bagian dari perjalanan kamu dalam bermusik gitu ya, kamu merasa ada yang berubah gak sih dari kamu? Mungkin ada perspektif baru tentang proses untuk penulis lagu, atau ya untuk ya memilih-milih judul atau apapun itu, ada gak sih?
1: Sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi dari berbagai macam masyarakat yang mendengarkan dan memberikan respon secara baik itu tiba-tiba maupun aku yang minta, itu jadi aku punya banyak POV dan banyak masukan dari teman-teman untuk next-nya seperti apa sebenarnya. Dan kalau misalkan terkait dengan habis ini mau ngapain, sebenarnya sudah banyak rencana aku dan juga tim dari Paraduta Records untuk melahirkan banyak single lagi dan kolaborasi lagi. Tapi dari terbentuknya dan terlahirkannya kebiasaan ini, kita jadi kayak lebih berusaha semaksimal mungkin dan sematang mungkin merilis lagu atau sebuah karya. Karena anggapnya kayak karya ini akan jadi prasasti aja sih. Dan ya meskipun nanti suatu saat aku sudah gak ada, paling gak masih ada yang bisa dengerin suaraku.
0: Boleh. Tapi benar ya kata orang-orang, kalau misalkan kamu dicintai sama seorang seniman, kamu gak bakal pernah mati gitu. Karena karya itu bakal selalu ada gitu. Ih, romantis sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Terakhir nih, yakin gitu ya, dan juga buat teman Pro 2 sendiri yang mungkin sekarang lagi merantau, mereka juga mungkin merasa kayak kehilangan, mau patah hati juga gitu, ada gak sih yang pingin kamu sampaikan untuk mereka lewat album terbaru kamu ini?
1: Dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baik burukku, teman-teman, apapun yang kalian rasakan, coba kalian utarakan, baik itu melalui karya, baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui perilaku kalian. Yang penting jangan sampai sesuatu itu jadi ganjalan di akhir cerita hidup kalian. Dan tetap semangat menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini.
0: Asik. Oke deh. Nah ini sebelum kita tutup obrolannya gitu ya, boleh kamu ajak teman Pro 2 gitu ya untuk mengenal lebih dekat lagi album Kebiasaan Kamu. Nah ini di mana nih mereka bisa mendengarkan album dan juga mengikuti perjalanan bermusik Yakin ke depannya?
1: Oke, teman-teman, jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengarkan Pro 2 dan RRI, kalian sudah bisa menikmati album Kebiasaan di seluruh digital musik platform kesayangan kalian. Dan juga kalau kalian kepo terkait dengan progres musik yang akan kita kerjakan bersama teman-teman dari Paraduta Records, kalian bisa ngikutin Instagram kami di heyyakin, dan juga Threads, dan juga YouTube di Yakin.
0: Terima kasih Yakin udah mampir gitu ya. Habis ini kamu nyanyi.
1: Terima kasih, betul.
0: Deh kalau gitu, terima kasih Yakin gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 gitu ya, terima kasih sudah mendengarkan aku di MLC kali ini. Dan kita dengarkan bersama Yakin dengan Berubah Bersamaku. Enjoy.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Minggu. Ya, akhirnya malam yang dinanti-nanti anak muda mudi. Aduh, sampai batuk lagi. Karena emang kalau udah ngomongin soal malam Minggu teman Pro 2, malam yang selalu dinanti, malam yang menjadi rasa bahagia banget gitu ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang malam Minggunya memang punya ada janjian, ada something yang membuat teman berdua excited banget untuk menjalani hari Sabtu malam Minggu ini. Karena terlihat di beberapa titik yang ada di kota Jember teman berdua mungkin agak sedikit ramai, tidak seperti malam-malam biasanya. Jadi mungkin buat teman berdua yang lagi di perjalanan agak sabar-sabar dikit, sambil ditemani dengan jaga malam hari ini edisi 19 September 2026 barengan aku Triga Denny sampai nanti di jam 11 malam. Dan spesial banget malam Minggu Denny enggak terlalu kesepian banget, karena di interval pertama ini Denny sudah ditemani dengan teman-teman Denny yang sudah datang di studio berdua RRI Jember, yang siap untuk menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Of course malam hari ini teman berdua kamu juga bisa saksikan itulah pokoknya kamu bisa tonton ya obrolan kita pada malam hari ini di YouTube Pro 2 RRI Jember dan juga live TikToknya. Kita lagi live malam hari ini. Jadi selain kamu bisa dengarkan, kamu juga bisa menyaksikan pada malam hari ini. Dan spesial banget, ada teman-teman dari CLSA ya, yaitu Criminal Law Student Association, yang malam hari ini sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada Hani dan juga Leo. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Hai, gimana malam minggunya ini teman-teman? Ini by the way Hani dan juga Leo lagi pakai baju ada nuansa hitamnya. Apakah malam minggu kalian sekelabu itu teman-teman?
2: Enggak kan, kita bisa siaran di sini. It's so exciting.
0: Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada beberapa orang yang mengidentikan warna hitam itu menjadi warna kesedihan dan sebagainya. Apakah malam minggu ini atau mungkin malam minggu sebelumnya itu adalah malam kesedihan bagi kalian? Kalian jomblo gak sih? By the way, sorry. Kenapa? Jomblo atau sudah taken?
3: Sayangnya iya lagi.
0: Sayangnya lagi. Iya itu maksudnya adalah jomblo.
2: Aku udah taken.
0: Oke. Yang satu udah sold out, yang satu jomblo. Mungkin kalian berdua memaknai malam minggu kayak gimana sih teman-teman? Kalau ini versi yang berbeda nih. Ada yang versi yang udah sold out sama versi yang belum sold out nih. Gimana memaknai malam minggu sebagai malam yang apakah ya udah kayak biasa aja sih atau kayak mana?
2: Aku lebih ke ini sih, aku suka malam minggu tuh buat ngabisin me time buat.
0: Oh, mau kayak gitu?
2: Iya, buat explore hal-hal yang pengen aku tahu dan segala macam itu. Karena kan weekday sibuk ya. Jadi punya waktu berdiri sendiri. It's very good.
0: Oke, berarti kekasihmu tidak ada bagian di situ ya?
2: ada bagiannya sendiri.
0: Tapi mau recharge energi beberapa orang itu beda-beda ya. Ada dengan cara me time itu menjadi hal yang sangat-sangat menenangkan dan menyenangkan, betul, maybe betul di kamar banget. Doang gitu ya, di kos-kosan doang, diem, udah gitu kayak recharge energy banget. Itu kalau Hani, kalau Leo sendiri memaknai malam minggu kayak mana sih biasanya kamu Leo?
3: Kalau teman saya Hani tadi punya me time, kalau saya kayak lebih ke ini sih, sedih ya.
0: Kayak kalian harus bertukar baju deh ini malam ini. Kenapa soalnya, sedih Leo?
3: Malam minggu bagi aku tuh ya kayak hari-hari biasanya aja, soalnya ya itu gak punya pacar juga kan.
0: Kadang-kadang juga pengen rasain yang namanya excited banget di malam minggu gitu lagi. Ya tapi rasanya hambar banget lagi ya. Tapi spesial malam hari kayak malam minggu kalian akan berbeda ya, karena malam minggu kalian akan ramai banget ditemani sama teman Pro 2 yang walaupun kita tidak bisa menyaksikan secara langsung. Maybe teman Pro 2 yang lagi dengerin malam hari ini ataupun lagi yang menyaksikan di YouTube-nya kita bisa saksikan obrolan kita pada malam hari ini. Jadi by the way, kita kenalan dulu sama Hani dan sama Leo. Kita udah tahu malam minggu mereka tapi belum tahu siapa sih sebenarnya mereka. Silakan kenalan dulu Hani ataupun Leo dulu, silakan.
2: Hai, halo Sobat Pro 2. Kenalin, aku Hani, aku kepala divisi pendidikan dari Criminal Law Student Association.
0: Oke, kamu semester berapa Hani?
2: Aku sekarang semester 7.
0: Semester 7, oke, bagian akhir kehidupan ya.
2: Yes.
0: Bukan kehidupan.
3: Jangan dong.
2: Kehidupan mahasiswa.
0: Kehidupan mahasiswa, detik-detik terakhir ya. Terus kalau misalkan Leo silakan.
3: Halo semuanya, nama aku Cipil Onaru, boleh dipanggil Leo. Aku kepala divisi dari kajian strategisnya CLSA.
0: Oke, dan kamu semester?
3: Semester 7 juga kayak.
0: Semester 7 juga. Sama banget nih mereka berdua nih, teman berdua ya. By the way, teman-teman kan kalian di sini hadir mewakili dari CLSA nih. Ini kayaknya baru pertama kali Denny siaran barengan dengan CLSA, atau ini adalah momen perdana kalian siaran di sini, atau memang sebelumnya udah pernah?
2: It's the first time.
0: Oh, for the first time. Bagi kalian atau bagi CLSA?
2: Buat CLSA.
0: Wow, welcome guys.
3: Thank
0: ya.
3: You.
0: Okay, mungkin ini juga terdengar asing buat teman berdua. Boleh kenalan dulu CLSA itu sebenarnya apa sih teman-teman?
3: CLSA sendiri tuh himpunan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember yang berfokus atau konsentrasinya itu di bidang pidana. Kalau di EFA sendiri tuh kan ada tiga fokusnya ya, ada perdata, pidana, HTN. Kalau CLSA itu yang pidananya sih kak.
0: Yang pidananya.
3: Yeah.
0: Oke. Jadi obrolan kita pada malam hari juga topik yang akan kita pilih tidak jauh-jauh dari situ, teman pro dua ya. Jadi seperti apakah obrolan yang akan kita obrolin malam hari ini? Kita akan berbicara tentang isu yang saat ini memang sedang ada terjadi di Indonesia, yaitu mengenai karhutla, bencana, kelalaian atau kejahatan. Sesaat lagi teman berdua kita bakal sharing bersama dengan teman-teman dari CLSA sampai nanti di jam 9 malam barengan dengan Hani dan juga Leo. So stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini, dia juga teman-teman dari CLSA, ada Hani dan juga Leo, teman berdua. By the way, kita akan ngebahas tentang topik yang tentunya pada malam hari ini menjadi isu dan juga bentuk bencana yang saat ini beberapa tempat sedang alami, teman berdua. Karhutlah bencana, kelalaian, atau kejahatan. Karena tidak hanya saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan, kita pun teman perdua yang mungkin berada di area Jawa Timur juga mengalami hal sama. Seperti halnya kemarin terjadi di Bromo, terus ada juga di Kawawurung dan berbagai tempat yang lainnya karena kemarau yang berkepanjangan. Nah, malam hari ini teman perdua, kita akan membahas perihal tersebut, topik yang sudah kita pilih ya. Kita mulai basic dulu deh teman-teman dengan pertanyaan, ketika terjadi karhutlah seperti ini teman-teman, apakah otomatis itu merupakan tindak pidana teman-teman?
1: Jawabannya tergantung ya. Karena kita tuh harus ngeliat dulu penyebab dari kebakarannya apa. Kan ada yang dari faktor alam, tapi ada juga yang muncul karena aktivitas manusia. Nah, sudah mengerucut ke aktivitas manusia nih, tapi harus dilihat lagi aktivitas yang seperti apa. Apakah sengaja ataukah lalai? Nah, jadi kita nggak bisa langsung nyamain. Ada kebakaran sama dengan ada tindak pidana.
2: Ya, benar banget ya. Karena dalam hukum pidana sendiri, kita itu harus hati-hati ketika menghubungkan suatu peristiwa dengan seseorang. Misalnya nih ya, ada lahan terbakar. Pertanyaannya bukan cuman siapa sih pemilik lahannya, tapi siapa yang melakukan aktivitas di sana, bagaimana api bisa muncul, apakah ada pembakaran sebelumnya, apakah ada kelalaian, dan sebagainya.
1: Nah, dan menurutku ini tuh penting banget buat masyarakat. Jangan sampai kita tuh terlalu cepat menghakimi. Tapi sebaliknya, jangan juga kalimat belum tentu kemudian digunakan untuk mengabaikan kemungkinan adanya tindak pidana di situ.
0: Oke, jadi itu yang paling penting ya. Jadi ini tidak bisa langsung dijadikan tindak pidana. Berarti tidak semudah itu teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus dilihat sisi atau sudut pandang lain di situ. Nah, kan ini juga agak sedikit berat sih sebenarnya obrolan kita pada malam hari ini teman berdua ya. Aku sebagai bukan backgroundnya anak hukum, kayak malam hari kayak mencoba untuk memahami bahasa-bahasa anak hukum karena saya basicnya adalah anak ekonomi. Jadi mungkin kita benar-benar belajar bersama ya teman berdua ya. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal karhutlah nih, sebenarnya apa sih dasar hukum pidananya teman-teman?
1: Sebenarnya tuh kita udah ada yang namanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkatnya UU PPLH. Nah, di pasal 69 ayat 1 huruf H itu ada larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian ketentuan pidananya itu ada di pasal 108. Yang dimana ancamannya itu cukup berat sebenarnya, yaitu pidana penjara paling singkatnya 3 tahun dan paling lamanya 10 tahun serta denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak tuh 10 miliar rupiah.
0: Wow, oke. Jadi ini sebenarnya negara ini udah punya aturan yang cukup tegas ya teman-teman sebenarnya ya.
1: Iya, jadi kalau dibilang apakah sudah punya? Iya, kita sudah punya peraturan. But the question is, seberapa efektif sih peraturan itu diterapkan? Karena hukum pidana sendiri itu baru akan punya fungsi kalau benar-benar ditegakkan. Nah, kalau konteksnya berkaitan dengan kawasan hutan, kita punya Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan yang mengatur larangan pembakaran hutan. Jadi sebenarnya ada beberapa instrumen hukum yang bisa kita pakai, tergantung fakta dan konstruksi dari perkaranya itu sendiri.
0: Oke, jadi itu yang barusan disebutkan sama Han itu adalah selain dari UU PPLH yang tadi sudah di awal sebutkan ya berarti ya. Oke, nah ini kita kan udah ngomongin soal aturan dan juga pasal-pasalnya barusan. Sekarang kita coba tarik pembahasan ini ke sesuatu yang lebih

0: Dan bukan cuma Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga mengalami kebakaran. Terutama ketika memasuki periode musim kemarau ya. Jadi yang kita lihat itu bukan cuma satu titik kebakaran, tapi ada beberapa wilayah yang mengalami kebakaran dengan karakteristik dan tingkat keparahan yang berbeda-beda.
1: Oke, jadi emang skalanya ini emang cukup besar banget ya, Leo?
0: Iya, bisa dibilang cukup besar sih ya. Dan yang menarik ya, dengan skala yang cukup besar itu penanganannya juga melibatkan banyak pihak. Pemerintah melakukan pemadaman darat, pemadaman udara, patroli, pengecekan titik panas, dan sampai operasi modifikasi cuaca. Jadi penanganannya bukan sekedar datang ke lokasi lalu memadamin api gitu.
1: Oke, jadi memang kondisi realnya itu memang bisa dikatakan segawat itu sebenarnya, teman Pro 2 ya. Apalagi juga kita bisa melihat beberapa negara sahabat juga ikut bantu juga untuk menangani karhutla ini. Negara lain aja sudah sampai membantu, otomatis kondisinya sangat-sangat buruk sekali ya di sana ya. Kalau misalkan kita tarik ke tema hukum pidana, bagian pidananya itu di mana, teman-teman?
0: Nah, ini yang menarik nih. Karena pemerintah bukan cuma melakukan pemadaman nih. Pada 25 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan yang memiliki areal di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Total areal yang ditemukan mengalami karhutla mencapai sekitar 1.511,55 hektar. 5 perusahaan dikenai paksaan pemerintah, sementara 1 perusahaan yaitu PT MPK dikenai pembukuan izin pembukuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena kebakaran pada arealnya dinilai luas dan berulang.
1: Oke, ini menarik banget ya. Berarti memang ada beberapa perusahaan yang arealnya itu terbakar, terus kemudian dikenai sanksi gitu ya. Tapi apakah itu berarti perusahaan tersebut otomatis melakukan tindak pidana, teman-teman?
0: Nah, belum tentu. Dan menurutku ini justru bagian yang penting ya, yang harus dibedain. Karena sanksi administratif dan pertanggungjawaban pidana itu bukan hal yang sama nih. Ketika pemerintah menjatuhkan sanksi administratif, itu menunjukkan ada persoalan dalam pengelolaan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tersebut. Tetapi kalau kita mau mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana, kita tetap harus masuk ke proses pembuktian pidananya nih. Jadi jangan sampai kita berpikir areal perusahaan terbakar terus perusahaannya kena sanksi, berarti perusahaan pasti melakukan pembakaran. Jadi enggak sesimpel itu juga sebenarnya.
2: Nah, aku juga setuju banget. Justru dari kasus ini tuh kita bisa ngeliat kenapa tadi kita ngomong soal pertanggungjawaban pidana. Karena emang ada perbedaan dari siapa sih yang punya atau menguasai lahan ini dengan siapa yang secara pidana bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana ini.
0: Exactly, dan menurutku ini juga yang membuat kasus karhutla menarik kalau dilihat dari sudut pandang hukum pidana ya. Karena penyidik nggak cukup nih hanya melihat lokasi kebakaran, mereka juga harus mencari tahu apakah kebakaran itu disebabkan aktivitas manusia. Kalau iya, aktivitasnya apa? Apakah dilakukan dengan sengaja atau ada kelalaian? Kalau terjadi di wilayah perusahaan, apakah ada kewajiban perusahaan yang tidak dijalankan? Apakah ada orang yang memberikan perintah? Apakah ada pembiaran? Dan semua itu harus dibuktikan gitu.
1: Oke, jadi memang banyak hal-hal yang patut dipertanyakan lebih dalam lagi sebelum memutuskan apakah ini termasuk bagian dari tindak pidana begitu ya, teman-teman ya. Kalau dari sudut pandang kalian nih sebagai mahasiswa hukum pidana, bagian dari itu, apa yang paling menarik dari kasus karhutla ini di Kalimantan, teman-teman?
0: Kalau menurut aku ya, aku ada satu hal yang menarik nih. Kita sering terlalu fokus pada apinya ya, tetapi lupa melihat sistem di belakang api itu sendiri. Ketika kita melihat kebakaran, kita cenderung bertanya, siapa yang membakar? Padahal dalam kasus yang melibatkan wilayah pengelolaan perusahaan, pertanyaannya itu bisa lebih kompleks. Misalnya, apakah sistem pencegahan kebakaran sudah berjalan? Apakah ada patroli? Apakah sarana pemadaman tersedia? Apakah perusahaan mengetahui adanya titik api? Kalau mengetahui, apa yang dilakukan? Kalau tidak dilakukan, kenapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting untuk melihat apakah ada bentuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban tertentu. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh langsung mengubah kelalaian administratif menjadi kesimpulan pidana. Tetap harus ada pembuktiannya.
2: Nah, dan menurut aku, Leo tadi itu sebenarnya udah masuk ke satu konsep yang penting ya. Criminal liability nggak bisa dilepaskan dari fault atau kesalahan. Jadi, if we talk about corporate, kita juga harus ngelihat konstruksi pertanggungjawabannya. Bukan sekedar, ini kan nilai perusahaan. Tapi, apakah ada perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?
1: Oke, jadi sebenarnya gimana, teman-teman? Apakah menurut kalian nih, setiap pelaku pembakaran lahan, apakah harus dihukum berat? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi. Ini akan menjadi penasaran buat teman-teman berdua nih. Jadi buat kamu

0: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
1: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Silakan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga Hani dan juga Leo. Malam hari teman-teman dari CLSA yang masih menemani kamu di sesi yang terakhir, teman Pro 2, sampai nanti di jam 9 malam. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih sama teman-teman. Apakah setiap pelaku pembakaran lahan itu apakah harus dihukum berat? Teman-teman silakan.
1: Kalau secara prinsip ya, kalau secara prinsip aku setuju bahwa harus ada pertanggungjawaban. Tapi kalau kita bilang semua kasus harus diberlakukan sama, menurutku juga nggak tepat. Karena kondisi setiap perkara berbeda-beda ya. Ada yang memang sengaja membakar, ada yang lalai, ada yang mungkin berada dalam konteks kegiatan tertentu. Jadi hukum pidana harus melihat nih perbuatan dan kesalahannya, bukan sekedar akibat akhirnya gitu.
2: Nah, aku setuju, dan ini yang sering kali menarik ya dalam hukum pidana. Kita tuh jangan cuma ngelihat seberapa besar sih kebakarannya, tapi kita juga harus ngelihat apa yang dilakukan pelaku, bagaimana bentuk kesalahannya, apa hubungan antara perbuatan itu dengan akibatnya. Karena pertanggungjawaban pidana itu harus dibangun berdasarkan unsur yang memang bisa dibuktikan.
0: Oke, ini menarik banget nih teman-teman. Tapi kan kalau misalkan nih ada case yang dimana ada satu pembelaan dari si ya yang melakukan itu ya. Misal saya nggak sengaja kok, kan kebakarannya juga kok tahu-tahu tiba-tiba kebakarannya merembet atas dasar tidak sengaja gitu. Kalau begitu gimana teman-teman?
2: Nah, nggak sengaja pun belum tentu berarti bebas dari persoalan pidana. Karena dalam hukum pidana sendiri itu ada konsep yang namanya kealpaan atau kelalaian. Misal nih, orang ini tuh tahu bahwa kondisi di sekitarnya tuh sangat rawan untuk terbakar. Tapi kemudian dia melakukan tindakan yang seharusnya dapat diperkirakan memiliki risiko kebakaran dan tidak melakukan langkah kehati-hatian yang diperlukan. Dalam kondisi tertentu, kelalaian itu bisa memiliki konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur delik yang berlaku.
1: Ya, jadi sederhananya ya, nggak cuma dia memang mau membakar atau enggak, tapi juga apakah dia seharusnya bisa memperkirakan resikonya gitu.
2: Nah, benar banget. Makanya kalau dalam hukum pidana itu, kata nggak sengaja nggak selalu otomatis bisa mengakhiri pembahasannya.
0: Oke, jadi memang harus ada pendalaman lagi ya teman-teman ya. Karena kan unsur gak sengaja itu belum tentu unsur yang memang bisa dipikir secara kayak logika berpikirnya itu pasti tetap ada gitu loh teman-teman ya. Walaupun itu entah itu sengaja atau tidak sengaja, pasti mereka berpikir untuk melakukan tindakan seperti itu ya. Oke, sekarang pertanyaan lebih berat lagi teman-teman. Kalau kebakaran terjadi di wilayah perkebunan atau perusahaan misalkan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah direkturnya di situ atau seperti apa?
2: Nah, kalau kita mulai bahas soal pertanggungjawaban pidana korporasi, kalau dalam UU PPLH tadi, ada ketentuan soal tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama perusahaan. Jadi pertanggungjawabannya nggak selalu stop di individu secara yang secara fisik ada di lapangan.
0: Oke, jadi berarti bisa perusahaan ataupun orang tertentu begitu ya teman-teman?
2: Ya, tergantung dari konstruksi perkaranya sendiri. Misal, kita lihat siapa yang ngasih perintah, siapa yang bertindak sebagai pemimpin, siapa yang punya kewenangan, dan gimana tindak pidana itu berkaitan dengan aktivitas korporasi. Jadi kita gak bisa langsung nembak nih, ah ini pasti direkturnya yang salah. Tapi kita juga gak bisa stop di yang bakar kan cuma pekerja lapangan. Jadi kita harus melihat keseluruhan dari struktur dan hubungan pertanggungjawabannya.
0: Oke, jadi akan merembet kemana-mana ini ya teman-teman ya. Misalkan memang ada satu orang saja, tapi itu juga akan ada kaitannya dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin teman berdua sangat sukai, crime scenes ya. Karutlah kan sering terjadi di wilayah yang luas begitu ya. Bahkan setelah kebakaran, tempatnya udah berubah teman-teman. Gimana cara membuktikannya?
1: Nah, ini yang menurut aku cukup sulit ya, cukup PR lah ya. Karena kebakaran sendiri bisa menghilangkan atau merusak banyak bukti. Makanya penyidik itu perlu melihat keseluruhan rangkaian peristiwanya gitu.
2: Betul, dan kalau perkara yang kayak gini tuh scientific evidence tuh juga penting banget ya. Kita bisa ngelihat nih kondisi lokasi, titik awal kebakarannya, pola penyebaran, kondisi lahan, keterangan saksi, aktivitas yang terjadi, dokumentasi sampai di keterangan ahli. Nah, tujuannya tuh bukan sekedar membuktikan ini kebakar, tapi jawab juga kenapa kebakar, bagaimana bisa apinya bermula, apakah ada aktivitas manusia di situ, dan kalau memang ada, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
1: Iya, jadi prosesnya tuh kayak kita nyusun puzzle gitu. Kayak satu bukti mungkin belum cukup menjelaskan keseluruhan peristiwa. Tapi ketika keterangan saksi, bukti ilmiah, kondisi lokasi, dan bukti lainnya disatukan, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh.
0: Oke, jadi memang banyak banget itu ya teman perdua ya. Sekarang kita balik lagi dengan kasus Kalimantan tadi. Kalau ada wilayah perusahaan yang mengalami kebakaran berulang teman-teman, apakah itu bisa menjadi indikasi adanya kelalaian?
1: Kalau menurut aku sih bisa ya menjadi indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut. Tapi jangan langsung dianggap sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terjadi. Karena kebakaran berulang bisa menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pengelolaan atau pencegahannya nih. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan pidana, tetap harus dibuktikan apa kewajibannya, apa yang tidak dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah kelalaian tersebut memenuhi unsur tindak pidana.
2: Nah, dan menurut aku ini penting banget, bukan cuma sebagai mahasiswa hukum, melainkan masyarakat juga. Kita tuh harus bisa bedain antara indikasi, dugaan, dan pembuktian. Indikasi bisa jadi alasan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi untuk menyatakan seseorang bersalah, kita juga butuh pembuktian sesuai dengan hukum yang berlaku.
0: Oke. Itu ya teman-teman ya, bahwasanya sudah dijelaskan tentang indikasi adanya kelalaian itu tadi. Terus kalau aturan nih tadi udah disebutkan, udah jelas banget sebenarnya ancaman pidananya juga berat sekali. Kenapa karhutlah ini masih terjadi teman-teman?
1: Kalau pertanyaan kenapa karhutlah masih terjadi, kalau menurut aku sih karena hukum bukan satu-satunya faktor ya. Ada persoalan pengawasan, budaya masyarakat, pengelolaan lahan, kondisi lingkungan, sampai dengan kepentingan ekonomi. Jadi pendekatannya nggak bisa hanya represif gitu.
2: Nah, dan menurutku juga di sini tuh kita bisa ngeliat fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Kalau memang memiliki fungsi penindakan, tapi juga fungsi pencegahan, kalau penegakan hukumnya efektif dan konsisten, itu harusnya memberikan pesan bahwa tindakan yang membahayakan lingkungan punya konsekuensi. Tapi pencegahan gak bisa cuma kalau kamu bakar, kamu dipenjara. Kita juga harus bisa mastiin masyarakat tahu apa yang boleh dan gak boleh dilakuin. Perusahaan menjalankan kewajibannya, pengawasan berjalan, dan aparat punya kemampuan untuk mendeteksi serta membuktikan adanya pelanggaran.
0: Oke, seperti itu ya teman pro 2 ya. Eh teman-teman, sekarang kita akan rubah kebiasaan kita sih. Langsung merubah kebiasaan. Kalau udah nyaman kayak gitu biasanya.
1: Ya lagi.
0: Kalau udah nyaman sama orang ingin menguasai kadang-kadang ya. Ingin merubah kebiasaan. Kalau tadi kita kan sudah aku bertanya, kalian menjawab. Sekarang aku ingin merubah dari pertanyaan menjadi pernyataan. Dan kalian silakan bisa menjawab setuju ataupun gak setuju dan kasih reasonnya lah teman-teman ya. Okay, sekarang pernyataan yang pertama. Kalau lahan perusahaan terbakar, perusahaan pasti bersalah. Setuju atau gak setuju?
1: Kalau aku sih gak setuju ya, kayak yang udah aku jelasin tadi. Karena kita harus membuktikan dulu nih perbuatan dan pertanggung jawabannya.
2: Aku sependapat sama Leo, kepemilikan itu bukan satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang atau korporasi itu bersalah.
0: Oke, jadi ini tidak setuju ya teman-teman ya. Kalau perusahaan terbakar, perusahaan pasti bersalah. Berarti memang banyak hal yang memang harus dilihat di situ ya. Tidak serta-merta harus kayak, oh ini ada di situ berarti kamu yang salah. Enggak ya. Pernyataan yang kedua, kalau enggak sengaja, enggak bisa dipidana.
2: Enggak setuju, seperti yang udah aku jelasin tadi. Karena ada konsep kealpaan dan kelalaian. Tapi tentu tetap harus memenuhi unsur tindak pidana yang berlaku.
0: Okay.
1: Kalau aku sih gak sepenuhnya setuju ya. Hukuman penting, tapi pencegahan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan juga penting.
0: Okay. Ini pernyataan yang ketiga teman-teman sekarang. Hukuman berat adalah solusi utama karhutlah. Setuju atau gak setuju?
1: Hukuman berat.
2: Aku nggak sepenuhnya setuju ya, karena if we talk about hukuman berat, tapi sistem pencegahan juga lemah, kita tetap bakal ngadepin persoalan yang sama.
0: Okay. Next pernyataan adalah karhutlah cuma masalah lingkungan. Setuju atau nggak setuju?
2: Nggak setuju sama sekali. Karhutlah tuh punya dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga hukum ya di dalamnya.
1: Dan dampaknya juga bisa jauh lebih luas daripada lokasi kebakarannya sendiri sih.
0: Oke, itu ya teman-teman ya. Kita sudah memberikan pernyataan. Dan karena ini waktunya udah mepet banget sih, Leo dan juga Ani, malam hari ini aku ada pertanyaan terakhir nih buat kalian. Kalau kalian diberi kesempatan buat mengubah satu hal dalam penanganan karhutla ini di Indonesia, apa yang akan kalian ubah kira-kira, teman-teman?
1: Kalau aku mungkin ya, aku mungkin akan memperkuat pencegahannya sih. Mm-hmm. Karena menurutku kita itu gak boleh menunggu sampai kebakaran terjadi baru bergerak. Pengawasan dan edukasi harus berjalan sebelum itu ya. Hukum pidana memang punya hari ini kita belajar bahwa karhutla, karena hukum pidana sendiri pun sudah mempunyai aturannya yang aturan-aturan juga regulasi-regulasi yang sudah diatur ya. Jadi sebagai masyarakat yang baik dan juga peduli dengan lingkungannya dan juga hutan, dan juga hutan negara kita sendiri, kita bisa lebih menjaga lingkungan kita sendiri begitu.
0: Oke.
2: Ya, kalau aku mungkin di penegakan hukumnya ya, biar lebih konsisten dan berbasis pembuktian, karena masyarakat juga perlu melihat bahwa ketika emang ada tindak pidana, hukum benar-benar bekerja, tapi di sisi lain hukum juga harus tetap hati-hati. Jangan sampai karena kita pengen nyari pelaku dengan cepat, akhirnya orang yang belum tentu bertanggung jawab tuh justru jadi korban. Jadi prinsipnya tegas terhadap pelanggaran tapi tetap fair dalam pembuktian.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan berandai-andai untuk bisa merubah satu hal untuk menangani karhutla ini, itu yang akan kalian lakukan ya. Teman-teman, sekarang deh closing statement yang bisa kalian berikan kepada teman Pro 2 yang mungkin pada malam hari ini atas case yang sudah kita bahas selama 1 jam ke depan ini.
1: Ya, yeah, closing statement udah kayak kata-kata hari ini.
0: Yes, ya, kata-kata hari ini Bang Leo.
1: Kalau closing statement dari aku sih, karhutla bukan hanya tentang api yang membakar hutan ya. Ada manusia, lingkungan, dan kehidupan yang ikut terdampak. Jadi mencegahnya adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Kalau dari aku mungkin kata-kata hari ini, jangan nunggu hutan kebakar buat mulai peduli. Karena pada akhirnya kan hukum pidana bukan soal menghukum ya, tapi juga soal bagaimana hukum itu bisa bekerja untuk mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat.
0: Oke, menarik banget closing statement malam hari ini. Thank you banget ya, Ani dan juga Leo. Sudah hadir di Studio Pro 2 RI Jember. Hari ini kita belajar banyak banget teman Pro 2 mengenai karhutla. Jadi emang karhutla itu gak bisa dilihat hanya sebagai persoalan kebakaran atau bencana alam aja teman Pro 2. Di baliknya ada persoalan hukum yang memang cukup kompleks banget. Kayak mungkin selama ini kita lihat di berita, oh ya kebakaran gitu ya. Tapi di balik itu semua ternyata kalau kita lebih dalami lagi, apalagi di mata hukum gitu ya, banyak hal yang kompleks, perbuatan, kesalahan, pembuktian, pertanggungjawaban, sampai gimana hukum itu bisa berfungsi sebagai instrumen pencegahannya. So thank you banget ya, malam hari juga sudah mengedukasi teman berdua.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Bukan
1: juga
0: orang ya, anak hukum gitu ya, sebagai aku bukan anak hukum, tapi malam hari merasa kayak tercerahkan. Oh ternyata sekomplikated itu ya di balik ini semuanya. So thank you banget, semoga ini bermanfaat buat teman Pro 2 yang lainnya. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam barengan aku Triga Deni. So stay tune di 89.5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mati ah.
2: Eh, Bejo. Kebetulan kamu mampir nih, kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja, gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89.5 FM Rejimer, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Malam hari ini teman produa, kita udah gak kerasa masuk interval kedua dengan pertanyaan yang tentunya malam hari ini akan Denny hadirkan buat kamu di cerita penutup hari. Sesaat lagi ya teman produa, stay tune dulu di 89.5 FM Produa Rejimer, teman terbaik kamu.

0: kepikiran nggak kenapa rel kereta nggak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

nomor 2, udah saatnya nih yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, cerita penutup hari yang bakal dikasih tahu buat teman pro 2. Karena ini adalah malam minggu, malamnya penuh dengan cinta. Ya enggak sih? Udah mendapat rasa kasih sayang sebanyak apa malam hari ini teman pro 2? Udah dapat perhatian sebanyak apa dari si doi teman pro 2? Walaupun perhatian itu tidak hanya melulu datang dari si doi sih, ada mungkin beberapa hal yang mungkin bisa datangnya dari manapun teman berdua. Salah satunya perhatian dari orang terkasih. Nah malam hari ini kalau ngomongin soal perhatian nih, Denny mau nanya ke kamu teman berdua, apa bentuk perhatian kecil yang paling berarti buat kamu? Kirim aja di 081-559-70-8950. Dihitungin gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Pernah sadar gak sih spanduk pecel lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit, rasa bintang.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
2: Sampai habis, di pecel ada di Paris.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
3: Kalau di sini enggak.

0: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

99.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan by the way, teman Pro 2, malam hari ini Deddy mau ngingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung di cerita penutup hari. Sebelum sesaat lagi, Deddy bakal bacain gabungan kamu satu persatu ya. Tadi Deddy udah nanya kamu, apa bentuk perhatian kecil yang paling berarti buat kamu? Kirim aja di 081 559 70 85.

0: Jika hujan terlihat turun dari langit, tetapi tidak membasahi tanah. Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

biasanya Deddy mau bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di cerita penutup hari ini. Pertanyaan tadi adalah, apa bentuk perhatian kecil yang paling berarti buat kamu? Selamat malam dari Rani. Bukan. Oh iya benar, Rani teman berdua. Buat aku perhatian kecil yang paling berarti itu ketika seseorang ingat hal-hal sederhana tentang aku. Misalnya, ingat makan yang aku suka atau menanyakan kabarku setelah tahu aku sedang sibuk. Kelihatannya sepele tapi rasanya menyenangkan karena berarti mereka benar-benar memperhatikan. Setuju. Aku tuh bukan tipe orang yang harus dikasih perhatian yang gimana-gimana atau perlu ada orang lain mengingat hal-hal sederhana, hal kecil tentang aku tuh rasanya suatu kebahagiaan tersendiri. Ada Fikri. Kalau aku paling menghargai ketika ada yang bertanya, sudah makan belum? Apalagi kalau ditanyakan saat aku sedang sibuk atau capek. Sederhana banget, tapi dari pertanyaan itu terasa kalau ada orang yang peduli sama kondisi kita. Apalagi kalau misalnya kita lagi sakit, terus kayak, kamu gak apa-apa kan? Kayak gitu-gitu. Aduh, ternyata kita ngerasa hidup kita tuh banyak orang yang masih sayang sama kita gitu. Ada momen pasti ketemu berdua, ngerasa sendiri, ngerasa kayak gak dianggap dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang datangnya di waktu yang tepat itu, membuat pertanyaan tersebut menjadi spesial sekali teman berdua. Mira, menurutku perhatian kecil yang paling berarti adalah ketika seseorang mau mendengarkan cerita kita sampai selesai. Gak harus memberikan solusi atau nasihat panjang, kadang kita cuma butuh didengarkan tanpa merasa dihakimi. Setuju. Ada juga dari Bagas, aku suka kalau ada teman yang tiba-tiba mengirim pesan sekedar menanyakan kabar, apalagi kalau sudah lama gak ngobrol. Rasanya seperti diingat dan dianggap penting, meskipun sebenarnya cuma satu pesan singkat gitu. Ada juga Nanda nih, diambil teman berdua. Buat aku perhatian paling berarti adalah ketika seseorang menawarkan bantuan tanpa harus diminta. Misalnya melihat kita sedang repot, terus dia bilang, ada yang bisa aku bantu? Nah menurutku itu menunjukkan kebudayaan yang sangat tulus. Iya sih. Kalau kamu gimana teman berdua? Boleh ceritain ke Deni malam hari ini, apa bentuk perhatian kecil yang paling berarti buat kamu? Kirim aja di 081-559-7089-50.

0: air yang kita minum ternyata punya usia yang luar biasa tua. Air di bumi sudah ada sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bahkan sebagian bahan pembentuknya kemungkinan sudah ada sebelum bumi terbentuk. Tapi air tidak terus berada di tempat yang sama. Air selalu berpindah lewat siklusnya. Menguap ke udara, membentuk awan, turun sebagai hujan, mengalir ke sungai dan laut lalu menguap lagi. Artinya, air yang kita minum hari ini bisa saja pernah menjadi bagian dari laut, berada di dalam es, atau bahkan pernah diminum oleh makhluk hidup jutaan tahun lalu. Airnya mungkin sama, tapi perjalanannya terus berubah dari waktu ke waktu.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89.5 FM Pro 2 RRC, teman terbaik kamu, masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Dan Denny mau ingetin nih buat teman Pro 2, selain gabungan di Cerita Manutup Hari, Denny juga mau ingetin buat teman Pro 2 nih yang belum download aplikasi RRI Digital. Ini udah saatnya teman Pro 2 untuk download aplikasi tersebut yang tentunya memudahkan teman Pro 2 bisa langsung dengerin radio secara digital. Mulai dari Pro 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, teman Pro 2 bisa dengerin melalui aplikasi tersebut. Tidak cuma dengan radio secara digital, kamu juga bisa dengerin podcast, music, terus juga bisa baca berita secara online, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu dapatkan di situ. Informasi dapat, entertaining juga dapat teman Pro 2. Setung apa lagi, langsung pergi ke Play Store ataupun App Store kamu buat download secara gratis aplikasi RRI Digital.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal dunia dan dimakamkan oleh warga setempat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman berdua. Dan ini mau ngerti dulu gabungan buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa bentuk perhatian kecil yang paling berarti buat kamu? Ceritain aja di 0815597089 50, karena saat lagi gabungan kamu akan Denny bacain satu persatu.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa bentuk perhatian kecil yang paling berarti buat kamu? Ada Rizky, aku paling menghargai ketika orang terdekat mau meluangkan waktu. Gak harus ke tempat mahal atau melakukan sesuatu yang spesial. Bisa sekedar duduk bareng dan ngobrol beberapa menit saja udah cukup berarti. Bener-bener quality time gitu ya Aris ya. Ada Putri, kalau aku perhatian kecil yang paling bikin aku senang adalah ketika seseorang ingat sesuatu yang pernah aku ceritakan beberapa waktu lalu. Misalnya, mereka tiba-tiba bertanya tentang sesuatu yang pernah aku ceritakan. Dari situ terasa bahwa ternyata ceritaku itu benar-benar didengarkan teman-teman. Terus ada juga nih, ada Arga. Buatku sederhana saja, ketika seseorang mengingatkan untuk istirahat dan saat tahu aku sedang terlalu sibuk. Kadang kita terlalu fokus menyelesaikan sesuatu sampai lupa dengan kondisi diri sendiri. Jadi ketika ada yang mengingatkan, rasanya seperti ada yang ikut menjaga gitu katanya. Ada Intan teman berdua, aku suka perhatian gak terlalu banyak kata tapi terasa dari tindakan. Misalnya dibawakan makanan ketika tahu aku belum makan, atau ditawari diantar ketika pulang malam. Hal kecil seperti ini justru sering lebih membekas daripada sesuatu yang besar. Sama aku juga, kalau misalnya terlihat uangnya sedikit, tiba-tiba ada yang ngasih 2M. Siapa sih yang gak pengen? Semuanya pengen teman berdua. Reno terakhir, menurutku perhatian paling berarti adalah ketika seseorang tetap hadir. Bukan cuma saat kita sedang senang, ketika kita sedang capek atau menghadapi hari yang kurang baik, lalu ada yang bilang kalau butuh cerita aku ada. Sederhana, tapi rasanya bisa membuat kita merasa gak sendirian.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan, dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Malah melototin lagi, nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Greenham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Greenham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Greenham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.

Ini ya teman berdua, malam hari ini udah nemenin Denny di jaga malam edisi 19 September 2026. Karena tentunya malam hari ini teman berdua, yang malam minggu masih berlanjut, silakan berlanjut. Yang udah diam di kamar, sudah saatnya lari selimut. Akan Denny temenin kamu dengan lagu-lagu mengantarkan waktu tidur kamu di hari ini di Jazz Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

pukul 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi siang sore hingga malam hari di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Cibar sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tuan Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 20 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk edisi hari ini 20 September 2026, Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal nikmati sederetan musik di Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi sikat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi, terup to date. Oke, Tuan Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro Daerah Jember, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa faedah yang singkat terkait mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertama-tama mari kita bahas apa itu sunnah yang dimaksud di sini. Karena mungkin sebagian teman-teman yang ada di benaknya adalah sunnah yang bermakna apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan itu. Pertama, sunnah secara bahasa adalah at-tariqah atau as-sirah, yakni jalan atau perjalanan. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan," dan juga "Man sanna sunnatan sayyi'atan." Artinya, barang siapa yang membuat sunnah yang baik dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk. Adapun secara istilah, sunnah memiliki dua makna. Sunnah makna yang pertama adalah seluruh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan takrir atau persetujuannya dan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah dengan makna yang pertama. Dan dengan makna ini ia sama dengan hadis. Yakni makna sunnah di sini adalah sinonim dari hadis, yaitu seluruh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan takrir atau persetujuannya dan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna yang kedua dari sunnah, maka ia sesuai dengan artinya secara bahasa, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam, mempraktikkan Islam, mengajarkan Islam dan seterusnya. Secara keseluruhannya dari manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam, dari akhlak beliau, dari adab beliau, muamalah beliau, peribadatan beliau, secara menyeluruh tentang Islam. Nah, sunnah dengan arti yang kedua ini lebih luas dari arti yang pertama tadi. Nah, di sini teman Pro 2. Jadi, sunnah arti yang kedua ini adalah perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Islam, mengajarkan Islam dan mendakwahkan Islam. Islam yang meliputi seluruh ajarannya dari akidahnya, ibadahnya, adabnya, akhlak dan muamalahnya dan seterusnya. Nah, sampai sini teman Pro 2. Insyaallah kita sudah paham dengan tentang sunnah yang dimaksud dalam tajuk kita kali ini, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Islam, mempraktikkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam dan seterusnya. Kita sebagai seorang muslim tentunya kita pasti mengaku mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi teman-teman, tentunya cinta itu bukan hanya pengakuan, tapi ia butuh bukti juga. Nah, apa bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil-dalil Al-Quran, hadis dan juga perkataan para sahabat dan tabi'in terkait mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jumlahnya banyak sekali. InsyaAllah akan kita bahas sebentar lagi dengan izin Allah SWT. Adapun dari Al-Quran, dalilnya ada dalam surat Ali Imran ayat 31, di mana Allah SWT berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, katakanlah, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau adalah seorang ulama ahli tafsir yang meninggal pada tahun 1371 Hijriah. Beliau menafsirkan ayat yang mulia ini dalam kitab tafsirnya. Beliau berkata, maka tidak cukup pengakuan saja, akan tetapi harus jujur dalam mencintai Allah. Dan tanda seseorang itu cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam usuluddin, yakni pondasi-pondasi agama, dan dalam masalah-masalah cabang, dalam zahirnya dan batinnya. Maka barang siapa yang ittiba', yakni mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan atas kejujuran pengakuannya tadi bahwa dia cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Akan tetapi barang siapa yang tidak ittiba', dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bukan termasuk orang yang mencintai Allah, karena mencintai Allah mengharuskan ia untuk ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila tidak ada ittiba', yakni tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa ia tidak mencintai Allah, dan ini menunjukkan juga bahwa ia adalah pembohong. Coba kita pahami benar ayat ini, teman Pro 2. Ayat ini menjadi ujian bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama menamakan ayat ini sebagai ayatul imtihan, yakni ayat ujian. Karena kita itu diuji dengan ayat ini terkait kecintaan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka tentunya kita akan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menjauhi larangannya. Kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala hal-hal yang baru dalam agama. Kita menjauhi segala hal yang berbau bidah dalam agama. Kita menjauhi inovasi dalam beragama. Maka ayat ini sangat jelas, teman-teman, sebagai dalil atas pengagungan terhadap sunnah. Sampai-sampai Allah menjadikan tolak ukur seseorang itu cinta kepada Allah adalah dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, setiap orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ayat ini jelas sekali, teman Pro 2, bahwa kita wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas atas wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pentingnya kita mengagungi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang selanjutnya adalah firman Allah pada surat An-Nur ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau adalah seorang ulama ahli tafsir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah. Nah, beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau, firman Allah yang tadi, yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut, yakni perintah Rasulullah SAW, yaitu jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya, dan syariatnya. Semua perkataan dan perbuatan diukur dengan perkataan dan perbuatan beliau. Mana yang bersesuaian dengan beliau maka harus diterima, dan mana yang bertentangan maka harus ditolak siapapun orangnya. Seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain dan kitab lainnya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amalan dan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal itu tertolak. Yakni, hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW, lahir maupun batin, merasa takut akan tertimpa fitnah. Yakni, hati mereka terkena fitnah kekufuran, kemunafikan, atau bid'ah. Atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ini dia teman perdua, penjelasan dari ulama ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan kepada kita betapa mulianya sunnah dan betapa bahayanya dan seremnya orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para ulama kita memuliakan sunnah dan mengagungkan sunnah. Maka sudah sepatutnya kita juga ikut mengagungkan sunnah dan memuliakannya dengan mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui juga teman perdua, bahwa lawan dari sunnah adalah bid'ah dalam agama, yaitu membuat hal-hal yang baru dalam agama. Yaitu seseorang melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas sekali kita harus menjauh dari perbuatan ini, karena perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sudah menyelisihi sunnah Nabi yang mulia SAW, maka ditakutkan kita akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Nah, ayat ini sangat jelas sekali bagi kita teman-teman sebagai dalil bahwa kita perlu mengagungkan sunnah beliau SAW dan juga berhati-hati dari menyelisihi beliau SAW. Selanjutnya, saya akan membawa beberapa dalil dari hadis atas agungnya sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya kita mengikut atau ittiba' sunnahnya beliau dan mengagungkan sunnahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berisi wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga kedudukannya sangat agung sekali. Kenapa begitu teman perdua? Apa yang menjadikan hadis ini sangat agung? Yaitu karena hadis ini berisi wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mengetahui bahwa wasiat itu tidak akan disampaikan kecuali pada hal-hal yang penting sekali, pada perkara yang sangat amat vital dan krusial. Nah, apa sih isi wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. Artinya, aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan agar kalian hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun yang menguasai kalian adalah seorang hamba. Dan sesungguhnya yang hidup dari kalian setelahku, maka ia akan melihat perbedaan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah ia dengan gigi geraham, dan waspadalah dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya seluruh bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selain mereka. Nah, coba di sini kita renungkan hadis ini beberapa saat, teman Pro 2. Isi hadis ini adalah wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu penting untuk kita perhatikan. Nah, pertama, beliau mewasiatkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita, dan kita menjauh dari segala larangan-larangannya. Wasiat beliau selanjutnya adalah agar kita dengar dan taat kepada para umara, yakni para pemerintah, walaupun yang memerintahkan kita adalah seorang budak. Dan wasiat ini termasuk wasiat yang sangat agung, karena mendengar dan taat kepada pemerintah termasuk bagian dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dilalaikan oleh manusia pada zaman sekarang. Insyaallah masalah mendengar dan taat akan kita bahas dalam lain waktu, karena masalah ini butuh penjelasan dan pembahasan tersendiri agar dapat dipahami dengan baik dan benar. Tapi intinya, kita harus wajib taat kepada para pemerintah yang zalim ataupun yang adil, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, beliau mengabarkan kepada kita tentang perkara yang besar yang akan terjadi pada masa depan. Nah, di sini teman Pro 2, ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengabarkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan benar telah terjadi. Nah, apa perkara besar yang beliau kabarkan akan terjadi itu? Bahwasanya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka akan muncul perbedaan yang sangat amat banyak. Muncullah fitnah-fitnah, ujian dan cobaan seperti ombak di lautan. Tapi langsung beliau sallallahu alaihi wasallam memberi kita solusi untuk menghadapi cobaan dan ujian yang berat ini. Apa solusi beliau sallallahu alaihi wasallam? Yaitu untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mereka mewakili para sahabat. Bahkan beliau tekankan lagi, tidak cukup kita hanya berpegang teguh, akan tetapi addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah kalian, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Yakni, Nabi yang mulia SAW mengabarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dengan erat, jangan dilepas. Dan berpegang teguh juga kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yakni para khulafa'ur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, yang mana mereka mewakili para sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an. Kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, kita berpegang teguh dengan cara beragama para sahabat, kita berpegang teguh dengan sangat erat dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Inilah wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat agung yang patut ditulis dengan tinta emas. Tapi apakah wasiat beliau berhenti sampai sini? Jawabannya tidak. Berikutnya, beliau mulai mewanti-wanti kepada kita, yakni memperingatkan kepada kita dari bahayanya berbuat inovasi dalam agama, yakni membuat hal-hal yang baru dalam agama. Inilah wasiat beliau yang terakhir dalam hadis ini, yaitu beliau mewaspadai kita dari berbuat bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam akidah, bid'ah aqadiyah, atau bid'ah dalam amalan, bid'ah amaliyah. Inilah wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita betapa agungnya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau jadikan solusi dari perbedaan yang banyak pada masa yang akan datang adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat yang diketuai oleh para khulafa rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Selanjutnya, hadis yang kedua adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Oke teman pro 2, mari kita renungkan bersama hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hadis ini menunjukkan atas keagungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mensifati orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tidak akan sesat. Tentunya apabila kedua hal tersebut dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, bukan dipahami dengan hawa nafsu dan akal semata. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengar perkataan-perkataan sahabat dan para imam dalam mengagungkan sunnah. Pertama saya bawakan dari imam dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata, tidaklah aku meninggalkan sedikit pun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan aku amalkan, dan sesungguhnya aku takut jika aku meninggalkan sedikit saja dari perintahnya aku akan tersesat. Ibnu Battah mengomentari hal ini dengan perkataannya, wahai saudaraku, inilah as-siddiqul akbar. Beliau merasa takut terhadap dirinya dari penyimpangan jika beliau menyelisihi sedikit saja dari perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pula terhadap suatu zaman yang masyarakatnya telah menjadi orang-orang yang memperolok-olok Nabi dan perintahnya, bangga dengan sesuatu yang menyelisihinya serta bangga dengan melecehkan sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar terjaga dari ketergelinciran dan memohon keselamatan dari amalan-amalan yang jelek. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu pernah berkata, kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan seseorang. Selanjutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, barang siapa menolak suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada di pinggir jurang kehancuran. Selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari beliau berkata, apabila kamu mendengar seseorang mencerca azhar atau menolaknya atau menginginkan selainnya, maka ragukanlah keislamannya dan janganlah kamu ragu bahwa ia adalah seorang pengekor hawa nafsu dan mubtadi' ahli bid'ah. Lihat teman-teman, bagaimana para imam-imam telah mengabarkan kepada kita kedudukan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sangat menentang lawan dari sunnah, yaitu perkara-perkara yang muhdats dalam agama. Selanjutnya

بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. Artinya bahwasanya ada seseorang pernah makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka beliau SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW berkata, kamu tidak akan bisa. Tidaklah ada yang menghalangi orang itu melainkan kesombongan. Berkata Salamah, orang tersebut akhirnya tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat teman perdua, betapa seremnya balasan bagi orang yang menentang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan balasan di dunia, apalagi di akhirat gitu kan. Tentu balasannya lebih seram dan pedih daripada balasan di dunia. Nah inilah teman-teman, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta perkataan dari sahabat dan imam-imam terhadap pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pentingnya bagi kita untuk mengagungkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauh dari hal-hal yang baru dalam agama yang tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada benarnya maka itu taufik dari Allah SWT, dan apabila ada salahnya maka itu dari pribadi saya sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman Produa, setiap pagi adalah lembaran baru yang Allah anugerahkan kepada kita. Awalilah hari dengan doa dan harapan terbaik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dengan doa, kita mengakui bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dengan doa pula, hati menjadi lebih tenang dalam menjalani setiap aktivitas. Semoga Allah memberkahi hari-hari kita, melindungi setiap langkah kita, dan mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan.

Teman Pro 2, kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, mempererat persaudaraan, bahkan menjadi jalan datangnya pahala. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat melukai dan juga memutus hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Mari biasakan berbicara dengan santun, penuh kelembutan, dan juga menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebab ucapan yang baik adalah sedekah yang tak memerlukan biaya. Semoga Allah menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan perkataan yang diridhoinya.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Timnas Voli Putri Indonesia lolos ke perempat final Asian Games 2026. Gubernur Jawa Timur salurkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Ponorogo. Banyuwangi gelar 2 event sport tourism akhir pekan ini. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku Vita Karina.

Informasi pertama, tim nasional bola voli putri Indonesia memastikan diri melangkah ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kendati demikian, Sri Kandi Merah Putih harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Jepang dalam laga terakhir babak grup A. Tepatnya pada laga yang berlangsung di Park Arena Komaki, Aichi. Tepatnya pada 18 September 2026 itu, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Indonesia kalah dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kapten tim, Mediol Yoku, mengungkapkan bahwa timnya tampil tanpa beban ketika berhadapan dengan tim kuat Jepang. Dan menurutnya, tim lebih mengutamakan pencarian pengalaman berharga ketika menghadapi pemain kelas dunia. Kita berlanjut ke informasi kedua, Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, tepatnya pada Sabtu sore. Selain mendistribusikan air bersih, Hofifa juga memberikan bantuan 200 jerigen dan 50 unit tandon air. Hofifa juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Mulai dari mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC. Informasi ketiga, Kabupaten Banyuwangi menggelar dua ajang sport tourism berskala nasional dan internasional, tepatnya pada akhir pekan ini. Banyuwangi Ijen Geopark atau Big Downhill 2026 dan Soekarno Run digelar bersamaan untuk menggelar pariwisata sekaligus juga ekonomi daerah. Soekarno Run berlangsung tepatnya pada Minggu 20 September 2026 dengan diikuti sekitar 3.400 pelari dari berbagai provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. Sementara Big Downhill 2026 digelar selama 2 hari sejak tanggal 19 sampai dengan 20 September 2026 di Gantasan Ijen Bike Park. Tepatnya Bupati Banyuwangi, Ipuk Vestiandani juga mengatakan tingginya minat penyelenggara dan peserta untuk menunjukkan Banyuwangi semakin dipercaya sebagai destinasi olahraga sekaligus juga wisata. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Kalau sekarang udah ketemu di hari Minggu ya, Minggu pagi akhirnya datang juga ya. Dari kemarin-kemarin kayaknya yang dinanti hari Sabtu sama Minggu. Kenapa nih? Ada apa? Kayaknya udah mulai suntuk banget ya dengan hari-hari aktif biasanya. Tapi kayaknya terlalu cepet banget gak sih? Udah melalui hari Sabtu kemarin, sekarang hari Minggu, besoknya udah ketemu lagi sama hari Senin. Ada yang dari tadi udah bangun juga mungkin, ada yang mungkin masih meluk guling. Tapi apapun aktivitas kamu pagi hari ini, teman Pro 2, semoga Minggu pagi kamu bisa jadi hari yang sangat menyenangkan ya. Gak harus jalan-jalan yang jauh, yang deket-deket aja teman Pro 2. Yang penting teman Pro 2 agendanya disiapin. Minggu pagi mau ngapain aja aktivitasnya sampai dengan sepanjang hari nanti bakal ngapain aja. Intinya ditetapin dari mulai pagi ya teman Pro 2. Apakah mungkin sepagi ini kamu manfaatkan waktu untuk olahraga pagi, CFD, atau nyiapin sarapan, atau hanya sekedar menjalankan hobi kamu nih, bisa teman Pro 2 ya. Karena intinya pagi Minggu itu harus lebih produktif ya teman Pro 2 daripada hari-hari biasanya. Pagi Minggu, Minggu pagi dibolak-balik. Nah, intinya teman Pro 2, semoga pagi hari ini banyak hal baik ya yang bisa kamu lakukan, banyak hal baik yang bisa kamu temukan di pagi hari ini sampai dengan sepanjang hari nanti teman Pro 2. Nah, pagi hari ini jangan cuma jadi minggu yang lewat begitu aja, tapi pastikan minggu pagi kamu adalah minggu pagi yang lebih seru daripada hari-hari biasanya. Tentunya Vita Karina bakal kawal semangat kamu teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Jadi untuk kamu semuanya, tetap di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu, dan selamat beraktivitas.

menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 ada aja ya aktivitas pagi itu yang benar-benar bisa membuat mood kita itu jauh lebih baik daripada mood pagi biasanya. Apalagi sekarang kan weekend, waktunya juga banyak. Teman Pro 2 bisa menghabiskan waktu untuk olahraga, kulineran, ataupun kumpul aja sama keluarga teman Pro 2. Tapi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin sudah mulai kepikiran pengen cari sarapan di luar, terus pengen jalan-jalan pagi, pengen CFD, pokok banyak banget ya aktivitas yang bakal kamu lakukan di luar rumah. Nah, sebelum teman Pro 2 nanti bisa cek kondisi lalu lintas kota Jember, cek dulu gimana perakiraan cuaca hari ini. Terutamanya untuk kamu nih teman Pro 2 yang sudah memperkirakan pagi hari ini kira-kira bakal ada hujan atau justru cerah-cerah aja teman Pro 2. Bahkan mungkin teman Pro 2 selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Ada yang sudah mempersiapkan untuk bepergian di luar rumah, itu apa aja yang harus dibawa. Kemudian juga ada beberapa barang yang memang gak boleh keskip, apalagi untuk antisipasi cuaca hari ini. Kayak misal jas hujan harus dibawa, kemudian harus bawa payung dan lain sebagainya teman Pro 2. Kita cek dulu untuk beberapa wilayah tapal kuda yang ternyata sudah dirilis langsung informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah tapal kuda. Lumajang diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jember cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian juga Banyuwangi berawan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bondowoso juga cerah teman Pro 2 dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sama halnya juga untuk kota sebelah, yakni Situbondo dengan cuaca hari ini cerah, suhunya 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, jadi teman Pro 2 buat kamu yang mau goes, yang mau jogging, kulineran, pergi ke tempat wisata atau hanya sekedar nongkrong sama bestie kamu, jangan cuma cek outfit aja tapi cek langitnya aja teman Pro 2, itu yang lebih utama ya. Kemudian kamu bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau pagi hari ini terlihatnya cerah, bukan berarti sepanjang hari nanti bakal aman-aman aja. Hati-hati nih teman Pro 2 dan tetap waspada aja dengan perubahan cuaca yang bisa aja berubah kapanpun. Jadi tetap pantau aja informasi terbaru dari bmkg.go.id. Semua informasinya lengkap dan kamu harus update terus setiap waktu ataupun setiap hari.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Coba tebak. Hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Tahukah kamu, kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

melaksanakan beberapa aktivitas di minggu pagi biar lebih menyenangkan gitu ya. Ada beberapa aktivitas tambahan yang memang kamu lakukan supaya merasa bahwa weekend itu tidak sama dengan hari-hari biasanya. Ada yang memilih pengen liburan, kemudian juga mau berburu kuliner, atau justru ada beberapa hal lainnya yang memang bisa kamu lakukan ketika weekend, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal keluar rumah, bukan hanya perakiraan cuaca aja yang bisa kamu cek ya, tapi kondisi lalu lintas juga harus kamu cek. Apakah weekend ternyata juga sama seperti hari-hari aktif biasanya kondisi lalu lintas kota Jember? Karena di hari-hari tertentu kalau kita pantau, ternyata ada beberapa hari yang selalu ada kondisi lalu lintas yang ternyata juga sudah menunjukkan pagi-pagi itu udah macet luar biasa ya, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita masuk ke traffic Jember pagi, karena perjalanan yang nyaman itu bukan hanya kendaraan yang udah ready, udah siap, tapi juga teman Pro 2 harus tahu bagaimana kondisi jalan dan gak boleh terburu-buru ketika lagi ada di jalan, teman Pro 2 ya. Kita cek dulu, dimulai dari Jalan Legend Panjaitan sepagi hari ini, ternyata ada beberapa titik yang sudah menunjukkan kepadatan pas di depan LPP RRI Jember. Bahkan juga titik lainnya dari arah Gelada Kembar juga sudah menunjukkan kepadatan ya. Kemudian pertigaan Jalan Legend Suprapto juga sudah menunjukkan kepadatan. Kemudian kita meloncat lagi untuk teman Pro 2 yang akan melintasi Jalan Trunojoyo, Jalan Ahmad Yani, ternyata juga masih ramai lancar, masih aman-aman banget teman Pro 2. Kemudian pusat kota juga masih ramai lancar, bahkan juga sampai ke arah nasional rute 3 ke Jalan PB Sudirman. Ternyata Jalan PB Sudirman sudah menunjukkan kepadatan ya. Ternyata Jalan PB Sudirman kalau kita pantau setiap hari itu tidak pernah menunjukkan ramai lancar, bahkan di titik itu aja selalu ada kepadatan ataupun penumpukan volume kendaraan. Dari arah Jalan PB Sudirman mau ke Jalan Bedadung itu juga sudah ada kepadatan. Kemudian Jalan PB Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Nusa Indah ataupun Jalan Veteran. Kemudian Jalan Masrib sudah mulai menunjukkan kepadatan ya, sampai dengan bundaran Jalan Masrib. Kemudian Jalan Kalimantan juga masih ramai lancar, Jalan Danau Toba. Kalau mungkin teman Pro 2 yang biasanya padat ketika hari Minggu karena banyak banget ya di daerah Jalan Kalimantan ataupun Jalan Jawa yang sekarang itu banyak UMKM yang membuka jualannya, entah itu dari produk-produk tertentu ataupun makanan, biasanya di daerah Jalan Jawa yang bisa kamu pilih, mau pilih sarapan apa kira-kira pagi hari ini. Nah, Jalan Jawa ataupun Jalan Kalimantan juga masih ramai lancar ternyata teman Pro 2, kayaknya masih aman banget ya dua jalanan ini, walaupun memang di kanan kirinya juga banyak penjual ataupun ada stan-stan kecil ya yang memang bisa kamu coba beli beberapa jajanan ataupun makanan yang ada di sana teman Pro 2. Kemudian Jalan Sumatera juga masih ramai lancar, Jalan Bengawan Solo juga masih ramai lancar aja teman Pro 2, walaupun di daerah kampus biasanya menjadi titik yang sering banget dilalui oleh banyak pengendara, apalagi di hari Minggu ya yang mau CFD cari sarapan, semuanya itu ada banyak sekali ya teman Pro 2 untuk beberapa jajanan ataupun makanan yang bisa kamu coba cicipi ataupun beli pagi hari ini teman Pro 2. Nah, kulineran, olahraga, jalan-jalan atau mungkin hanya sekedar main-main aja gitu ya, cari keseruan di hari Minggu, semua bisa kamu lakukan teman Pro 2. Intinya ketika kamu melakukan perjalanan, hati-hati aja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya tujuan pagi hari ini, tentunya harus kasih sedikit waktu ekstra ya. Jangan sampai baru berangkat ketika waktu udah mepet banget, terus sepanjang jalan ngomel sendiri karena memang ada kepadatan di beberapa titik jalan yang tadi udah aku sebutin. Walaupun pagi hari ini masih terpantau beberapa titik jalanan masih ramai lancar aja ataupun lancar-lancar aja, tapi tidak menutup kemungkinan teman Pro 2 beberapa jam kemudian tiba-tiba
padat ataupun juga ramai atau macet ya Tuan Pro 2. Jadi intinya kamu yang harus bisa tahu kondisinya seperti apa ataupun juga menetapkan waktunya gitu. Mau berangkatnya jam berapa, terus diperkirakan nanti sampai ke lokasi tujuan kamu jam berapa. Dan selamat melakukan perjalanan Tuan Pro 2.

0: Coba deh bayangin, kamu lagi asyik makan malam di restoran mewah, terus tiba-tiba terdengar suara orang menyeruput mie dengan bunyi yang cukup kencang dari meja sebelah. Kalau di sini, mungkin kamu bakal mikir orang itu nggak sopan kan? Tapi tahukah kamu, kalau di Jepang, menyeruput mie dengan bersuara keras justru dianggap sebagai bentuk pujian tertinggi untuk sang koki. Faktanya, warga Jepang sengaja menyeruput mie ramen atau soba mereka dengan suara yang kencang. Karena dipercaya bisa membuat rasa mie jadi jauh lebih lezat dan segar. Selain itu, suara tersebut adalah cara alami untuk mendinginkan mie yang masih panas agar langsung bisa dinikmati. Sekaligus tanda bahwa kamu sangat menikmati hidangan yang disajikan sampai-sampai gak sabar buat melahapnya. Jadi kalau besok-besok kamu makan mie dan bunyi berisik, tenang saja, kamu lagi latihan gaya kuliner ala orang Jepang.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.